lagi teman Pradua. Pradua 7 Pinang, teman terbaik kamu. Ini kita lanjut lagi teman Pradua, karena sudah di jam 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Gimana kondisi rumah kamu? Apakah listriknya sudah menyala? Atau kamu yang semakin menyala? Ya ampun, semoga semuanya segera membaik ya teman Pradua. Karena Nora tadi malam sendiri juga termasuk yang kena mati lampu dari jam 6 sore sampai Nora berangkat dinas subuh tadi. Masih gelap ya kondisi rumah, kondisi tempat tinggal. Jadi kayak ketika nyampe ke studio tuh bersyukur banget, dingin, bercahaya, seperti masuk ke surga. Oke, kita lanjut teman berdua. Sudah di jam 7, sudah pasti lanjut ke sesi topik ya. Kali ini mau ngomongin soal pisang goreng dan klepon yang masuk ke 40 besar dessert terbaik dunia versi tahun ini. Jadi ini termasuk dua jajanan Indonesia teman Pradua, pisang goreng dan klepon, masuk ke 100 best dessert in the world 2026 versi Taste Atlas yang dirilis di tanggal 10 Desember 2025 kemarin memang sebenarnya. Jadi untuk pisang goreng itu ada diskon 4,4 sekaligus jadi dessert tertinggi di Asia, sementara untuk klepon itu ada di peringkat 36 tahun per 2 dengan skor 4,3 dari 5. Kalau pisang goreng tadi ada di posisi 16 ya. Nah, jadi kalau ngomongin soal dessert guys, nah, Nora pengen nanya sama kamu, kalau kamu dessert favoritnya apa sih? Coba dong di sepil ke Nora tahun per 2, nanti bakal Nora bacain ya. Cara joinnya gimana? Silakan join saja di WhatsApp kita, boleh 0811 777 9210.

0: Eh Yan, kenapa rame kali ya bengkel nih?
1: Oh iya, baru ingat aku. Ini ya bengkel yang kata orang mekanik ya cantik itu.
2: Betul, tapi bengkel ini tuh rame karena emang bagus servisnya.
1: Oh iya ya, tak salah lah kalau gitu aku ikut rekomendasi kok buat bawa motor aku kesini. Tapi tetap gak biasa aja sih aku Yan, jarang kali aku tengok cewek megang kunci T gitu.
2: Nah itulah, kenapa ya orang-orang selalu mikir kalau ini tuh bukan kerjaan cewek. Padahal kan cewek juga bisa ya ganti ban, ganti oli, sampai bongkar motor pun juga bisa.
1: Ya juga sih. Dari tadi aku lihat hasil servisnya bagus-bagus semua sih.
2: Ah betul Durat. Yang paling penting kan hasil servisnya.
1: Memang mantap lah rekomendasi kau nih. Eh tapi kok dapat dari mana rekomendasi bengkel ini?
2: Kan emang aku kerja di sini, Ra.
3: Rumah terbaik kamu.

pada selamat pagi teman Pradua, Pradua Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut teman Pradua ngomongin soal dessert. Nah, jadi kalau ngomongin soal dessert, kamu lebih suka dessert apa guys? Okay, kita bacain dulu dari Kak Rina. Halo, selamat pagi Kak Rina. Kalau aku sih es krim kak, mau lagi sedih, senang, capek habis kerja atau lagi banyak pikiran ya kan. Jadi es krim itu selalu bisa jadi penyelamat mood aku. Apalagi kalau ada rasa coklat atau cookies and cream, beuh itu susah banget untuk ditolak ya. Kadang aku tuh sebenarnya gak lapar, cuman pengen sesuatu yang manis aja. Itu dia, enak banget orang-orang model begini ya. Terus lucunya, kalau beli es krimnya satu, pas lihat promo malah belinya dua. Katanya sih buat stok ya kan, padahal malamnya udah habis lagi. Sebenarnya buat pro dua ya. Ini Karina juga bilang, aku walaupun banyak makan minum manis atau makanan-makanan yang aku konsumsi itu lumayan banyak, tapi berat badan aku tuh juga gak yang naik-naik banget kan Nora. Nora tuh kadang suka ngerasa iri gitu loh tahun berdua sama temen-temen yang bisa makan banyak, makan minum manis. Walaupun sebenarnya kurang baik ya, makan minum manis berlebihan juga tidak baik, tapi berat badan mereka tuh tetap stabil gitu loh tahun berdua. Sedangkan ada sebagian orang lagi termasuk Nora mungkin, yang kalau minum air putih itu berasa naik setengah kilo gitu. Kok bisa sih orang-orang tuh enak banget, berat badannya tetap ideal, tidak naik ya kan. Tapi tetap guys, kalau untuk makanan minuman manis untuk meningkatkan mood kamu boleh ya, tapi kalau untuk sering-sering sebaiknya jangan teman berdua ya, sebaiknya dihindari gitu. Terus juga lanjut lagi dari Bang Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bungsu. Waalaikumsalam. Izin gabung pagi ini. Boleh, boleh. Wah bungsu gak bayar listrik ya. Bayar dong, bayar dong bang ya. Tapi Nur gak tahu lah listrik Nur masih ada atau enggak ya. Soalnya karena belum ngisi lagi memang gitu. Kalau ngomongin soal dessert, dessert pilihan aku kue apa ya namanya, aku lupa, kue brownies. Oh, brownies kukus. Tapi itu kalau di tanggal muda. Kalau tanggal pertengahan martabak manis. Kalau tanggal tua pisang goreng aja udah, pisang goreng ya. Pisangnya tinggal diambil di kebun ya. Biayanya itu cuman beli minyak dan tepung. Kalau pengen irit ya udah tinggal dibuat aja pisang kukus. Berarti tergantung ya. Tergantung apa? Tergantung tanggal. Awal bulan, tanggal muda, brownies kukus. Asik. Mulai pertengahan, martabak manis. Akhir bulan kalau bisa pisang kukus, pisang kukus yang dimakan.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pradu. Kita bacain lagi lah ya guys ya, untuk yang udah join lagi di pagi hari ini. Untuk topik kita teman Pradu ngomongin soal dessert. Nah, jadi untuk Bang siapa tadi tuh yang request lagu? Bang Anas lebih beruntung sedikit, belum masuk ya, karena kali ini lagunya baru banget rilis, ya kan? Jadi untuk lebih beruntung sedikit dari Bernadia, itu Bernadia sama Pamungkas ya kalau gak salah Nora ya. Nah, jadi belum masuk ya, nanti tunggu kita minta tolong dulu sama Bapak MD untuk dimasukkan lagunya, siap? Terus juga lanjut dari Bang Satria. Bang Satria, Gaya Indrawali itu sebenarnya tadi udah naik sih, tapi wait ya, nanti Nora cek dulu naiknya di jam berapa. Kalau di jam 7 berarti Nora mohon maaf lahir dan batin, belum bisa diputerin. Tapi kalau ternyata tadi puternya di jam 6, masih bisa untuk Nora puterin, oke? Okay? Kita lanjut pagi nih ya Bungsu, pagi doa terbaik untuk kita semua, amin. Apapun yang terjadi saat ini tahun pro-2, semoga semuanya segera membaik, amin, pakai banget ya. Dessert itu apaan ya Nu ya? Lidah aku terlalu Minang nih untuk makanan penutup. Iya, kalau lidah aku tuh taunya cuma yang ini ya, berminyak-minyak, bersantan-santan, bercabe-cabe, jadi kayak olahan kolesterol semua. Baru minta doa ya buat teman Pradu semua, soalnya di daerah Padang lagi ada banjir bandang, di saat daerah lain kekeringan dan kebakaran, di daerah kami itu malah sebaliknya. Amin. Semoga semua daerah yang kondisinya lagi enggak baik-baik aja, yang lagi kebakaran, yang lagi banjir, yang lagi black out seperti Tanjung Pinang, Batam, Bintan sekitarnya, semoga semuanya segera membaik. Kalau dibilang membaik seperti sedia kala, rasanya gak mungkin, tapi setidaknya bisa lebih baik lah gitu dari kondisi saat ini. Biar apa? Biar masyarakatnya juga bisa ngerasa lebih tenang tahun kedua. Nah, kita lanjut lagi. Atau di daerah aku tinggal, Payakumbuh, yang benar-benar jauh dari segala macam bencana alam. Oh, jadi walaupun sama ya satu provinsi, tapi alhamdulillahnya untuk tempat tinggal Bang Satria ini masih aman sekali teman Pradua. Dengan lagunya Gaya Indrawari tadi ya, nanti Nura iniin ya, Nura cek dulu. Terus juga makasih Nu ya, doa terbaik untuk kita semua, sama-sama, amin amin amin, doa yang baik ya. Terus juga dari Bang Serias, pada Kak, halo, aku Seria, ikutan join topik. Kalau dessert tuh yang paling aku suka ada Apang Bugis, dan di Pinang ini udah gak ada lagi. Info dong kalau ada yang tahu jual di mana. Ntar ya, Nura cari dulu Apang Bugis tuh gimana. Manalah tahu, Nura ternyata tahu benda tuh kan, tapi Nura gak tahu ininya apa. Oh, kue apam ya. Ini kayak kue apam bukan sih? Namanya kan Apang Bugis. Kalau gak salah Nura ini seperti kue apam bukan? Coba Bang Surya dengerin gak nih Nura pagi ini. Dia tuh bisa dibilang kayak kue apam, terus di atasnya dikasih taburan kelapa gitu. Iya bukan, kalau iya Bang Surya belinya di ini, di Pamedan. Pamedan itu dia jual sore ke malam. Pamedan Bang Surya dari arah Pemuda, di dekat lampu merah, dari arah Pemuda sebelah kanan itu jual apam. Itu sih kalau bener ya, kalau yang Nura maksud sama di situ ada yang Nura tahu. Terus lagunya Lepaskan Diriku dari Jirok dong, terima kasih, selamat siang, siap, sama-sama. Ntar ya Nura cari dulu ya, Lepaskan Diriku dari Jirok ada. Ay, untuk teman berdua yang masih pengen join juga boleh banget, nanti bakal Nura bacain sampai jam 8 pagi. Jadi silakan join aja di Pradua Tanjung Pinang.

era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

barengan sama Dora di Pradua Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah di jam 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, teman Pradua. Kita lanjut ke topik selanjutnya karena sudah di jam 8. Nora mau ngomongin soal kabut asap. Jadi kalau ngomongin soal kabut asap ini, teman Pradua, jujur ada beberapa daerah yang benar-benar lumayan sangat, bukan lumayan lagi, tapi sangat parah ya. Seperti teman-teman kita di daerah Kalimantan yang ya ampun, itu bahkan pandangan beberapa meter ke depan tuh tidak terlihat, teman Pradua. Kalau untuk di Tanjung Pinang juga termasuk yang lumayan tebal kabutnya, apalagi di daerah Bintan ya. Jadi Tanjung Pinang ini seperti lagi ada di kawah pergunungan. Kurang lebih seperti itu vibes-nya, teman Pradua. Jadi Nora pengen nanya sama kamu, seberapa parah kabut di daerah kamu, teman Pradua? Coba di spill ke Nora. Nanti bakal Nora bacain ya. Keluarkan aja apa yang ingin kamu sampaikan dengan kabut-kabut yang ada di daerah kamu. Kamu akan bilang, di daerah aku karena adanya kabut jadi buat aku tidak bisa melihat pemandangan ketika lagi membawa kendaraan, atau hal-hal lainnya lah, teman Pradua, yang bisa meresahkan kamu ya. Silakan di spill ke Dora, joinnya di mana? Joinnya di WhatsApp boleh sekali, 0811 777 9210, Instagram Pradua TP2-nya angka

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

lanjut lagi teman Bro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita ngomongin untuk topik kita di pagi hari ini soal kabut asap, guys. Nah, kabut asap di kota Tanjung Pinang yang kalau dibilang aman, gak aman-aman banget juga ya. Karena Tanjung Pinang berasa seperti dataran tinggi akhir-akhir ini, kata beberapa orang. Dan emang iya, beneran. Itu tuh vibesnya tuh seperti dibilang mendung, tapi tidak mendung juga gitu, ngerti gak sih? Nah, jadi kita bacain dulu untuk yang sudah join di pagi hari ini. Selamat pagi. Kalau di daerah aku pagi ini kabutnya lumayan tebal, Kak. Jadi pas keluar rumah ya, mau berangkat kerja, itu jalanan kelihatan agak samar, apalagi kalau lihat ke arah yang jauh. Awalnya tuh aku kira masih terlalu pagi gitu kan, dan mata aku yang belum fokus juga. Ah, betul juga, bisa jadi karena kayak ngerasa aku masih ngantuk nih gitu. Ternyata emang kondisi udaranya lagi berkabut. Dan biasanya kalau naik motor aku juga suka buru-buru karena takut terlambat. Tapi karena kondisi jalan begini, ya aku jadinya harus lebih pelan lagi. Karena percoba juga kan buru-buru kalau ternyata malah membahayakan diri sendiri. Jadi aku juga berharap teman-teman yang berkendara jangan lupa menyalakan lampu dan menjaga jarak. Mending terlambat sedikit daripada harus kenapa-napa di jalan. Setuju sekali ya. Tapi kalau saya dibilang terlambat dikit juga enggak. Lebih baik lagi kalau kamu berangkatnya lebih awal ya kan, untuk menghindari yang namanya buru-buru gitu. Ya kan? Oke, kita lanjut lagi tempat berdua kali ini dari Bang Satria lagi ya. Bang Satria, lanjut nunya, lanjut. Kabut asap ya, kalau di daerah Sumpar itu gak ada titik api nu ya, tapi kabutnya tuh lumayan tebal. Nah, sebenarnya kurang lebih sama ya seperti Tanjung Pinang. Walaupun mungkin ada beberapa informasi seperti kebakaran hutan juga, tapi tidaklah yang parah-parah banget alhamdulillahnya tahun Pro 2. Tapi kabutnya juga lumayan ya. Dan alhamdulillah minggu terakhir itu hujan, jadi kabutnya sudah sangat berkurang. Walaupun ada beberapa tempat yang akhirnya banjir bandang. Jadi bingung ya tahun Pro 2, kayak berkah sih turunnya hujan, tapi malah ternyata menimbulkan bencana baru gitu. Nah, di belakang peternakan aku ada bukit yang cuma berjarak beberapa ratus meter, dan bukit itu udah hampir nggak kelihatan di minggu kemarin. Ini posisinya kami nggak ada titik api ya, oke. Jadi aku tuh nggak kebayang sama yang tinggal di Kalimantan dan Papua yang hutannya memang sengaja dibakar. Gimana cara mereka bernafas? Dan bukan cuma manusia, hewan, tanaman juga malah lebih mengkhawatirkan. Benar, luar juga sempat ngelihat postingan di mana ada kucing yang sampai meninggal karena sesak napas. Tuh nggak ngerti ya, apakah kucing bisa mengalami sesak napas juga atau enggak. Tapi untuk kamu pecinta kucing, yang punya kucing, kamu pasti lebih ngerti ya teman Pro 2. Dan sekarang setiap buka sosial itu isinya semua ya, itu semua isinya pokoknya. Bahkan sampai sosial media masih banyak yang bilang ini cuman ya dilebih-lebihkan. Oke. Jadi sebenarnya bingung ya teman Pro 2, jujur bingung banget. Kita mau ngomong gimana juga bingung di kondisi seperti saat ini gitu. Aceh belum sembuh dari luka kemarin. Bener. Ini salam hormatnya buat Ferry Irwandi, luar biasa, luar biasa, para relawan ya. Terus juga pemadam kebakaran sama tim SAR dan juga semua donatur, kalian luar biasa hebatnya. Jujur mau bilang terima kasih banyak untuk semua apa ya, pahlawan sih kalau menurut bilangnya, para pahlawan, bukan hanya sekedar relawan yang udah berusaha sekali untuk memulihkan keadaan ya, dari apapun itu, mau itu tim SAR, pemadam kebakaran, relawan, polisi, aparat-aparat lainnya. Terima kasih banyak teman-teman, semoga yang teman-teman lakukan itu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

0: Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih. Asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan, aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, bosku. Yaudah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita dikelembangsalain.

Perjalanan mati ini kilometer 4 Tanjung Pinang RRI Radio FM, teman terbaik kamu. Terus mengudara sampai dari jam 12 malam. Dan untuk di jam 8 pagi ini sampai jam 10 nanti sama Nura dulu ya. Nanti siangnya sama yang lain lagi, sorenya beda lagi, malamnya juga beda lagi, teman perdua. Kenapa berbeda-beda? Biar kamu gak bosen, biar kamu tuh ketika mendengarkan radio, penyiarnya berganti-ganti gitu. Jadi sampai jam 10 sama Dora, dan kita masih ngebahas satu topik teman berdua. Untuk topik kita di pagi hari ini kita lanjut lagi. Ini kamu siapa? Noxe. Hai kakak, aku Noxe. Noxe, bener gak sih ntar bacanya? Nox, Noxe. Siapa itu? Kalau kamu cuma ringas lagu doang, mohon maaf lahir dan batin, belum bisa Nora puterin ya. Harus jadiin topik dulu biar bisa Nora puterin. Oke? Okay? Ini lanjut lagi dari Bang Surya. Halo kak, ikut join tapi lagi boleh. Di Batu Daga kabutnya tebel sih, sampai gunung-gunung di belakang udah gak kelihatan. Dan udah mulai, bau asapnya udah mulai kecium. Ditambah juga masih ada yang suka bakar sampah. Aduh please lah ya, bener kata Bang Surya. Please lah, stop dulu. Orang gak ngerti ya, kayak kan bisa kan, katanya kalau sampah itu bisa dikuburkan ya teman perdua, gali tanah dikuburin gitu. Kenapa harus dibakar sih? Kenapa? Sadar gak sih? Mungkin sebagian orang yang membakar sampah ini berpikir kayak, ini kan apinya kecil, emang berpengaruh. Sekecil apapun hal yang kamu lakukan, kalau banyak orang yang melakukannya, yang kamu mikir satu, ini kecil, terus ada lagi nanti yang lain, ini kecil. Api yang kecil itu ya tentu pasti juga akan bisa tetap memberikan pengaruh gitu loh. Emang gak langsung ke banyak orang, ke banyak daerah, tapi minimal ke tempat tinggal kamu sendiri dulu gitu. Ngerti gak sih? Wah keselnya Nura. Jadi ayolah ya, tolonglah kesadarannya teman perdua. Mohon banget ini mah ya, untuk tetap bijak lah gitu, di apalagi dengan kondisi seperti ini gitu. Aku juga ada info nih, seluruh SPBU di Pinang kayaknya antriannya panjang, mengular dan rata. Nah itu dia, dibilang panjang lumayan, tapi kalau panjang banget Nura nggak tahu ya, karena ada beberapa SPBU yang Nura lewati semalam itu di Suka Berenang ya, itu dibilang panjang banget sampai keluar jalan enggak, tapi memang lumayan, karena sampai ke pintu masuk banget, pintu baru masuk tuh. Biasanya kan gak sepanjang itu antriannya ya. Aku udah ketiga SPBU dan sama semua katanya. Nah ini juga ya, padahal ibaratnya kalau kata orang nih, orang-orang yang pergi ke SPBU ini kenapa gitu, FOMO kah atau bagaimana? Karena kan yang bermasalah sekarang listrik dan air ya katanya. Terus kenapa lah ngantrinya ke SPBU? Bahkan ada yang di kota lain tuh teman perdua sengaja pergi dari jam 4 subuh gitu ceritanya ke SPBU. Sekali dia nyampe ya, antriannya udah panjang seperti ular. Ada yang lagi yang jawab, itu orang-orang di SPBU emang enggak pulang, Bang. 24 jam mereka di situ lah. Jadi apa enggak ada gunanya itu datang dari jam 4 subuh gitu katanya. Jadi kayak aduh ya ampun. Gimana ya guys ya? Pokoknya doa-doa lah ya, banyak-banyak doa tahun perdua intinya. Terus juga lanjut lagi dari Kak Dinda. Dinda jangan marah-marah. Oke. Kalau di daerah aku kabutnya lumayan kelihatan Kak, apalagi kalau pagi-pagi. Kalau lihat pohon dari jauh tuh warnanya tuh kayak samar-samar gitu. Suasana memang jadi kelihatan adem dan sedikit estetik. Sempat-sempatnya dia mikir estetik weh. Dinda, sempat-sempat dipikir estetik tuh gimana ceritanya ya. Tapi kalau dipikir lagi, kita juga harus tahu penyebab kabutnya apa. Iya benar, jangan sampai karena kelihatan cantik kita malah mengabaikan kondisi udara. Nah itu Kak Dinda tahu. Oh Kak Dinda ini tipe yang jawab sendiri terus memberikan klarifikasi sendiri gitu ya, daripada penyiarnya emosi gitu ya. Jadi aku sendiri kalau keluar rumah juga tetap memperhatikan jarak pandang, apalagi kalau mau pergi kuliah naik motor ya. Kalau memang seandainya terlalu pekat ya sampai mengganggu penglihatan, jadi lebih baik menepi di tempat yang aman dulu. Karena apapun yang terjadi, keselamatan tetap nomor satu.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Remote TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini. Nah, ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

Pagi tahun berdua sudah mau di jam 9 pagi. Berarti untuk topik kita di pagi hari ini udahan dulu untuk kita bahas, guys. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah join topik pagi hari ini barengan sama Nora di WhatsApp kita. Dan untuk yang udah dengerin, setia banget dengerin, cuma dengerin aja gak apa-apa ya, yang penting bisa menemani kamu. Yang dengerin kita di frekuensi 92,1, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital juga. Thank you so much ya. Nanti kita akan lanjut lagi tahun berdua. Untuk hari Rabu kita akan ngebahas soal tanggap bencana. Mau ngomongin soal apa sih Nura ini? Nanti kita bahas lebih lanjut teman Pradua. Tetap enjoy aja dengerin Pradua Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang di gambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 10. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak berarti."

Yes, kita sudah masuk di sesi beranda Asta Cita tahun pra-2. Kali ini Nura pengen ngomongin soal topik kita di pagi hari ini tentang blackout tahun pra-2. Jadi siaga blackout, apa sih yang harus dilakukan saat listrik padam bisa sampai berjam-jam, belasan jam tahun pra-2. Jadi gak cuma 3-4 jam, bahkan bisa sampai belasan jam. Jadi kita bahas dulu tentang blackout. Apa sih blackout itu? Blackout ini adalah kondisi ketika pasokan listrik terputus, teman pro 2. Dan pemadamannya ini tidak sebentar, dan penyebabnya itu karena gangguan jaringan distribusi, kerusakan peralatan, gangguan pembangkit, ya, cuaca ekstrim, atau ada faktor-faktor lainnya. Jadi istilah blackout ini sering digunakan untuk menggambarkan pemadaman yang besar gitu ya. Dan untuk di zaman saat ini, listrik sekarang sudah menjadi bagian yang sangat-sangat penting dari hampir seluruh aktivitas manusia. Jadi kita benar-benar menggunakan listrik itu untuk penerangan kita, untuk menyimpan makanan, ya, kalau untuk di rumah gitu teman pro 2, mengakses informasi segala macam itu membutuhkan listrik. Jadi bayangkan dong kalau seandainya listrik mati ya di malam hari, enggak perlu dibayangkan karena Nur udah merasakan tadi ya. Tadi malam dari jam 6 sore sampai Nur berangkat subuh, siaran subuh tadi mati lampu, guys. Blackout banget kan? Dan sudah pasti sangat-sangat terganggu. Nur enggak mempermasalahkan baterai HP karena mungkin Nur mau berangkat kerja gitu kan. Ibaratnya bisa ngecas HP di kantor gitu. Yang Nur masalahkan adalah kondisi kamar yang semakin panas ya karena tidak adanya kipas tahun pro 2. Terus juga tidak ada jaringan komunikasi juga ikut terganggu, guys ya. Terus juga jujur yang lebih kasihan lagi siapa? Para pelaku UMKM tahun pro 2 yang punya usaha ya, usaha apapun itu, warung makan, laundry baju atau apapun itulah ya, guys ya. Yang jujur ini juga bisa menghambat operasionalnya mereka gitu. Apalagi kalau seandainya pemadamannya tuh berlangsung lama teman pro 2. Jadi blackout ini juga ya merugikan sekali untuk para pelaku usaha atau UMKM tadi teman pro 2. Dan yang perlu ditekankan lagi teman pro 2, pemadaman listrik ini tidak otomatis berarti terjadinya bencana, tapi ada tapinya. Ketika pemadamannya itu bisa meluas atau berlangsung lama, sudah pasti tentu akan mengganggu kebutuhan dasar serta juga layanan-layanan penting. Dan situasi ini perlu ditangani sesegera mungkin karena jika tidak ya akan terjadilah kondisi

0: Max?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

0: Oh.
1: Jam segini udah ngantuk. Ngapa kok begadang nonton bola?
0: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
1: Menang-menang, kerjaan kok tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
0: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
1: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
0: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
1: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk .
0: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Yes, teman pura dua, kalau kita ngomongin soal back out tadi ya, apa sih yang harus kamu lakukan teman pura dua di saat listrik itu mati berjam-jam ya? Karena untuk Nura pribadi yang tadi di tempat tinggal di kos dari jam 6 sore loh sampai Nura berangkat subuh itu kan lumayan lama sekali kan, berarti ya kan. Jadi ketika terjadi pemadaman listrik, yang harus kamu lakukan pertama kali adalah lihat dulu sekitar ya. Lihat dulu sekitar, sekitar aman atau enggak. Kalau seandainya aman berarti cuman kamu sendiri yang bermasalah listriknya ya kan. Tapi kalau sekitar juga sudah mati lampu, ya udah berarti mati lampu berjamaah intinya. Nah, jadi kalau udah memastikan kondisi, baru deh cari sumber penerangan, terserah apapun itu, yang penting bisa mengeluarkan cahaya gitu ya. Mau senter, lampu darurat, atau HP kamu sendiri yang kamu gunakan untuk senter boleh. Terus juga menjaga daya baterai handphone nih. Selain handphone juga apapun itulah teman produk yang menurut kamu sangat bisa bermanfaat dan berguna gitu ya. Terus juga mencari sumber informasi yang bisa dipercaya ya guys ya. Pantau informasi-informasi atau juga bisa mendengarkan radio untuk mengupdate informasi apa sih yang sedang terjadi sebenarnya gitu ya kan. Terus juga nanti setelah listrik kembali menyala, apakah semuanya bisa dikategorikan langsung aman teman Pro 2? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tetap enjoy di Pro 2 Tanjung Pinang.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

ngomongin soal blackout, ini menunjukkan betapa pentingnya listrik untuk kehidupan modern ya, apalagi di kondisi saat ini, mengingat banyak sekali yang kita gunakan dengan apapun yang kita kerjakan itu ada kaitannya dengan arus listrik gitu ya. Terus jadi kalau seandainya ketika ada gangguan, sudah otomatis itu membuat sebagian orang panik, teman Pro 2. Dan kesiapsiagaan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar, dengan mulai menyiapkan senter, menyimpan power bank, dengan terus menyimpan nomor-nomor kontak darurat, itu juga termasuk teman Pro 2 salah satu kesiapsiagaan yang bisa kamu lakukan guys. Karena ini udah mau jam 10, berarti udah waktu untuk Nora pamit. Nanti selainnya akan ada penyiar selanjutnya yang akan nemenin kamu di Santai Siang. Nanti Nora absen juga dengan info Pro 2. Tetap enjoy aja dengerin Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adel.
6: Aku Nura.

0: Awan berdua angin kencang menerjang BSKM Gunung Sumbing via Garung Wonosobo Jawa Tengah hingga menerbangkan sejumlah tenda. Diketahui tenda-tenda itu awalnya sedang dijemur untuk dikeringkan setelah dicuci sebelum akhirnya terangkat dan terbawa angin. Dengan adanya fenomena ini, para pendaki dihimbau untuk memperhatikan kondisi cuaca, memastikan tenda terpasang kuat, dan mengikuti arahan petugas BSKM. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, komika sekaligus aktor Ardit Erwanda meraih nominasi Piala Citra pertamanya di FFI 2026 untuk pemeran utama pria terbaik lewat perannya sebagai Arga di film Tunggu Aku Sukses Nanti. Lewat postingan di akun Instagram pribadinya, Ardit mengaku awalnya ragu apakah kebahagiaan ini wajar untuk ia sampaikan. Dan untuk para pemenang diumumkan di malam anugerah Piala Citra FFI 2026 di tanggal 20 November nanti. Dalam film garapan sutradara Naya Anindita Produksi Rapi Films ini, Adit memerankan Arga sebagai pria yang berjuang meraih kesuksesan setelah 3 tahun menganggur.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: love you.
1: Pengen jualan loh.
2: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
1: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
2: Terus?
1: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
2: Emangnya kamu mau jualan apa?
1: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
2: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
1: Masa iya?
2: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
1: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

92,1 Pradam Tanjung Pinang Hits Music Station. Yuhu Tom Pradua. Santai siang hari ini udah ada Ulan yang nemenin kamu sampai nanti di jam berapa ya? Sampai jam 3 kayak biasanya, guys. Nanti juga di jam 12 aku ngajakin kamu untuk updatean seputar UMKM di Kota Tanjung Pinang. Kayaknya aku akan update lebih ke beberapa UMKM yang mungkin masih aktif ya dengan keadaan situasi yang sekarang Tom Pradua, karena kita tahu sendiri juga masih ada yang susah dengan listriknya, airnya gitu kan. Dan juga bahan-bahan pokok yang udah nggak seger gitu, karena nggak bisa disimpan di kulkas, kulkasnya nggak bisa hidup. Nanti tapi di jam 12, kalau jam 1 kita ke updatean informasi seputar olahraga, kemudian entertain. Tapi sebelum itu semua, lanjut dulu di Sulit Susun Lagu Hits. Ada 10 lagu yang udah Ulan siapin buat kamu susun Tom Pradua. Jadi langsung aja aku kasih tahu, lagu yang pertama adalah lagu dari Anggis Devaki featuring Betran Peto, ya, yang Percuma. Jadi Percuma ini lagunya ada dua versi ya guys. Pertama tuh dirilis sama Anggis dan juga Betran, dimana emang lagu ini tuh ditulis sama Mahalini, terus dinyanyiin sama mereka berdua. Tapi mungkin karena udah selesai juga kontraknya, alhasil Mahalini merilis ulang lagu Percuma. Dan akhirnya ada dua nih, tapi yang aku siapin hari ini versinya Anggi sama Betran ya. Yang kedua adalah Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Tiga ada Kesha Lefronka dengan Pelarian. Empat The Visitor with Sienna. Dan juga limanya Sederhana dari She Lounge 7. Kamu aja yang tentuin kira-kira dari lima lagu ini mana duluan yang pengen kamu dengerin. Bisa kirim nomornya aja, penyanyinya aja, atau judulnya, atau bahkan lengkap semuanya biar lebih cakep juga boleh banget. WhatsApp kita 0811 77 79210. Instagram Pradua TPI, duanya angka. Bisa juga di aplikasi RRI Digital Tom Pradua. Aku tungguin di Sulit Susun Lagu Hits.

0: baik, udah gajian. Eh tapi ada utang kemarin, pesen dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini. Sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
1: Cie, gajian, traktir dong.
0: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini, nah cukup buat sebulan.
1: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama, kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
0: Iya, nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
1: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
0: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
1: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya solo-solo?
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
0: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Asu aja udah nyebar undangan. Anak tante malah udah punya anak.
1: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan. Karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.
3: Pro 2 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 92,1

0: Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana? Pantes nggak?
0: Bagus banget. Vibes-nya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh. Kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu. Dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu nggak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oh, Mak, magic ya. Bangga, Wak, jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap nggak tertandingi, kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Ini tiap pagi masak terus, kayak orang jualan.
1: Iya nih, lagi nyiapin pesanan sambal buat teman-teman kantor. Padahal awal coba iseng-iseng, malah pada ketagihan.
0: Serius, keren juga. Dari dapur bisa jadi usaha beneran.
1: Iya, usaha itu tidak harus nunggu modal besar dulu. Yang penting berani mulai. Dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
0: Iya juga ya, rezeki kan bisa datang dari mana aja.
1: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya, dijaga juga kualitasnya.
2: Teman terbaik kamu. Lagu-lagu di front.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku atau aku akan mengazabnya."

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8, 1, 1.
0: Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Lagu di Pro 2.

0: Santai Siang.
1: Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.
2: Berarti udah saatnya Aldi masuk memberikan rekomendasi kuliner yang enak-enak.
1: Kabar membanggakan datang dari atlet Indonesia.
0: Gimana yang lain makin gak tambah panas sih, teman Pro 2. Apalagi artis cantik yang satu ini

0: Kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh, Kak. Yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit. Jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
1: Ya, tetap bisa. Coba aja diajak main. Pasti abangnya happy.
0: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Pairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Pairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Pairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Pairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Pairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pradang Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Santai siang Tuan Pradua. Ini ulah masih nemenin kamu dari tadi sih sebenarnya guys. Tapi kita langsung aja lanjut ke informasi seputar olahraga ya. Karena udah masuk ke jam 1 siang, jam 1 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Udah pada makan belum? Mending ya makannya sambil update-update aja Tuan Pradua. Kita ke pertandingan bulu tangkis dulu deh. Ada ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Joachim yang sayangnya mereka tersingkir di babak 32 besar Denmark Open 2026. Mereka adalah pasangan yang kalah dari unggulan Inggris guys. Ini pertandingannya Rabu 14 Oktober hari ini juga. Raymond sama Nicolaus itu menyerah 2 game langsung dengan skor 19-21 dan 17-21. Hasil ini membuat langkah mereka di turnamen bulu tangkis level dunia terhenti lebih awal. Aduh sayang banget ya. Tapi dari Raymond Indra mengakui kalau pasangan Inggris ini tuh emang punya pengalaman sama kematangan permainan yang lebih baik. Dia juga menyebut mereka nih kesulitan beradaptasi dengan kondisi lapangan dan shuttlecock-nya. Sementara itu Nicolaus Joachim menyebut juga kalau kekalahan ini menjadi pelajaran berharga untuk mereka untuk menghadapi turnamen-turnamen berikutnya. Walaupun memang mereka tuh kecewa ya dengan hasil pertandingan, tapi dia melihat adanya perkembangan dalam komunikasi dan permainan mereka. Ya it's okay. Namanya dalam sebuah pertandingan ya guys, kalah menang itu biasa. Kita gak mungkin menang terus. Kita juga harus belajar untuk kalah supaya kita tahu kalau menang itu enak, kalah itu gak enak.

Garcia.

0: 462 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
0: Lagu di Pro 2, enak banget.

Masih barengan sama Ulan yang nemenin kamu di Santai Siang. Kita update lagi informasi seputar olahraga yang aku dapetin dari rri.co.id Tolong Pro 2. Ada sebanyak 103 atlet Indonesia nih yang baru aja mendarat di Bandar Udara Internasional Cebu Chentraire di hari Selasa 13 Oktober 2026. Jadi ini ada atlet-atlet yang menumpang pesawat charteran maskapai Garuda Indonesia nomor penerbangan GA8200 selama 7 jam 20 menit. Kontingen Indonesia ini membawa total 210 personel resmi yang terdiri dari 103 atlet dan 107-nya itu pendamping. Ya, jadi pendampingnya malah lebih banyak Elan. Iya pula ya. Jadi para olahragawan ini akan bertanding di 11 cabang olahraga sepanjang ajang Asian Para Games 2026 dan dari Chef de Mission kontingen Indonesia Reda Mantovani memberikan keterangan resmi terkait kondisi para atlet cabang olahraga para bulu tangkis dan para tenis meja itu bertanding sebelum upacara pembukaan resmi dimulai. Nah, Reda juga memperhatikan kondisi fisik seluruh rombongan nih demi menjaga performa atletnya selama berada di Jepang. Sebanyak 12 atlet cabang para renang dan juga 10 atlet para angkat berat itu memperkuat kontingen mereka. Dia mengungkapkan dinamika operasional yang sempat dihadapin sama rombongan sebelum berangkat menuju ke Jepang. Cabang olahraga para panahan sama para judo itu masing-masing memberangkatkan 7 atlet pada kejuaraan ini. Koordinator tim pelatih para bulu tangkis Indonesia Jarod Hernowo menegaskan juga kesiapan atlet menjelang laga perdana. Pasangan Liani Ratri Oktila dan Hikmat Ramdhani jadi andalan utama tuh guys di nomor ganda campuran SL3 SU5. Dan atlet para bulu tangkis Hikmat Ramdhani mereka mengincar medali emas demi mengamankan tiket Paralimpiade Los Angeles 2028. Yes, masih 2028. Kontingen Indonesia juga menyertakan 9 atlet nih. 9 atlet para tenis meja dan juga 5 atlet cabang bohia.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, welcome back. Santai siang nomor 2 Tuzin Takes. Yes, baru aja kamu dengerin dari Ella Langley. Kira-kira kalau lagu yang ini masuk ke nomor berapa ya di hari Sabtu nanti? Jangan lupa dengerin top 20 hits mancanegara karena aku yang bawa acaranya. Yuhu. Kita lanjut lagi update seputar olahraga nomor 2. Nah ini juga guys, tadi aku sempat bilang yang tadi kan soal 103 atlet ya yang udah sampai lah mereka di Jepang mengikuti Asian Para Games 2026. Rombongan kontingen merah putih ini tiba di Bandara Shubu Nagoya Selasa 13 Oktober 2026. Kemudian dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo menyambut langsung kedatangan para duta olahraga bangsa di bandara. Nah, rombongan ini dipimpin sama Chef de Mission yang Reda Mantovani tadi ya. Kemudian koordinator fungsi penerbangan sosial budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al-Aula memimpin prosesi penyambutan kontingen di terminal kedatangan. Kontingen merah putih itu mematangkan persiapan taktik menjelang jadwal pembukaan kejuaraan multi cabang terbesar di Asia ini. Al-Aula berharap seluruh patriot olahraga ini bisa mendapatkan prestasi yang gemilang demi mengharumkan martabat bangsa di pentas dunia. Ajang multi cabang edisi kelima ini nomor 2 dijadwalkan bergilir ya, bergilir dan mulai dari tanggal 18 sampai dengan 24 Oktober 2026 nanti.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu di Pro 2.

Raden Tajum Bira Hits Music Station, Tom Pradua Santai Siang. Ulan yang masih nemenin kamu dengan jam 1 ini. Tapi udah hampir jam 2 ya guys. Jadi ini informasi terakhir yang aku sampein ke kamu terkait dengan seputar olahraga. Kita ke futsal kali ya, biar asik juga. Tolong Pradua, semua dibahas, nggak semua sih tapi lumayan jarang nih bahas futsal. Tim Nasional Futsal Indonesia dijadwalkan akan ikut turnamen FICOPA Dasna Coast The Futsal 2026 di Brazil. Pelatih Timnas Futsal Hector Souto menegaskan kalau keikutsertaan ini tujuannya buat nguji kemampuan pemain dalam menghadapi tim-tim kuat dunia. Indonesia tergabung di grup A guys, dengan Brazil, ada Tanjung dan juga Tanjung Verde. Sementara itu grup B-nya diisi sama Jepang, Afghanistan dan juga Peru. Brazil sendiri itu jadi tantangan terbesar nih buat Indonesia karena mereka menempati peringkat pertama FIFA Futsal World Ranking. Nah, tim Samba juga berstatus juara bertahan setelah memenangkan edisi 2023. Di sisi lain, Indonesia sendiri datang dengan bekal sebagai finalis Piala Asia Futsal 2026. Tim Merah Putih juga mendapati peringkat ke-14 dunia berdasarkan pemeringkatan FIFA. Ini lumayan banget ya guys, ada di nomor 14. Tapi ya semoga setelah ini naik lagi peringkatnya. Yeah.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pernah dengar tradisi pemakaman yang bukan cuma soal perpisahan, tapi juga tentang keluarga dan kebersamaan. Nah, ini dia, Rambu Solo, tradisi adat masyarakat Toraja. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukan sekedar akhir kehidupan, tetapi bagian dari sebuah perjalanan. Karena itu, Rambu Solo menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mereka yang telah berpulang. Dalam pelaksanaannya, keluarga, kerabat, dan masyarakat berkumpul untuk saling membantu. Dari sini terlihat kuatnya nilai kekeluargaan, gotong royong, dan solidaritas dalam masyarakat Toraja. Meski zaman terus berubah, Rambu Solo tetap dijaga sebagai bagian dari identitas budaya Toraja. Karena bagi mereka, melepas kepergian seseorang bukan hanya tentang mengucapkan selamat tinggal, tapi juga tentang menjaga cinta, keluarga, dan warisan budaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kamu lagi dengerin Praden Tanjung Pinang Hits Music Station, guys. Lagi heboh banget nih sama grup dari A2O Entertainment. Jadi sebelumnya tahun 2002, Lee Soo Man menggebrakkan kembali industri K-pop dengan memperkenalkan grup-grup baru mereka, namanya O2O Light. Jadi grup mereka ini tuh di bawah naungan O2O Entertainment, agensi yang didirikan oleh mantan produser utama SM Entertainment. Kamu gak salah dengar. Jadi Lee Soo Man ini tuh adalah produser kemarinnya tuh di SM, tapi udah enggak, akhirnya punya agensi sendiri dan resmi debut bersama dengan boy group A2O Seoul namanya, berasal dari agensi yang sama juga. Kedua grup ini sudah memperkenalkan penampilan perdana mereka lewat acara berjudul Welcome to Seoul Light from O2O Seoul A2O Light yang diadakan 12 Oktober kemarin. Single digitalnya juga masing-masing dari mereka udah resmi dirilis tahun 2002 per 13 Oktober. Gitu juga dengan music videonya. Buat yang penasaran sama girl group yang satu ini, setelah ini bakal aku kenalin ke kamu.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.
2: Lagu di Pro 2 ya.

Jadi tolong pra dua, ini dia 9 anggota dari O2O Light yang memang mereka ini adalah anak-anak yang masih baru-baru dan enggak cuma personel dari Korea Selatan, guys, tapi juga ada orang dari Jepangnya, dari Cinanya, sama dari Thailand. Yang pertama ada Yang, namanya Yang emang ya, muda nih. Dari Korea, terus juga ada Fora dari Korea juga, tahun pra 2. Yang ketiga ada Ayune dari Korea juga. Yang keempat ada Himeki, namanya Himeki dari Jepang. Ada Shili ini dari Cina, tahun pra 2. Ada Mercy dari Cina juga, Aijing dari Cina, sama Rada dari Thailand. Satu lagi, karena ada 9 ya, ada OA yang awalnya dia ini punya 2 kewarganegaraan, yaitu Amerika dan juga Jepang gitu. Oh, emang sampai sekarang kayak gitu sih, gak berawalnya kayak gitu. Uniknya lagi, guys, sama pra 2 nih, ini yang unik nih. Pada saat debut show-nya diinformasikan kalau masing-masing member grup ini itu bakalan punya warna unik masing-masing yang didasarkan sama emosi, kemudian juga memori. Konsep ini nantinya akan memberikan mood warna baru untuk identitas grup. Jujur, mereka nih bikin throwback, guys, era-era Super Junior, SNSD, something else.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Enggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana enggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu di Pro 2.

Tema Pradua kita masih bahas dari dunia K-pop nih, Tema Pradua. Yes, ada girl groupnya tadi. Kali ini kita ke girl group, bukan girl group, boy groupnya guys. Lebih tepatnya untuk yang ini ke comeback ya. Setelah lama mereka vakum, Tema Pradua, Treasure bakal comeback di tanggal 2 November 2026, masih bulan depan. Tapi mereka juga udah siap-siap nih, akan merilis single digital judulnya Shock. Dan kabar bahagia ini buat Tiumi, sapan penggemarnya, diumumkan langsung dari YG Entertainment yang Hyunsook pada hari Rabu ini dini hari tadi. Jadi kata dia, pada 2 November Treasure akan merilis single digital, single Shock, dengan nuansa hip hop yang kuat. Single terbarunya ini akan menandai perubahan musik Haruto dan juga teman-teman, dan membuka babak kedua nih dalam perjalanan karir musik mereka. Walaupun dari YG Entertainment sendiri belum membongkar secara detail guys tentang comeback Treasure di bulan November mendatang ini kayak gimana. Tapi aktivitas dari grup ini juga udah mulai padat ya. Mereka sangat-sangat serius untuk mempersiapkannya. Sebelumnya grup dengan 10 member ini memperlakukan comeback di bulan Juni 2026. Nah, lewat mini album New Wave, terus juga title track ya If I. Album ini menunjukkan nuansa hip hop tahun Pradua, dan kayaknya para penggemar harus siap-siap dengan kejutan baru dari mereka lewat single terbarunya nanti. Jadi kayaknya makin banyak nih yang gak sabar buat nungguin November ya guys, tanggal 2.

0: Bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi, orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

Kamu lagi dengerin Braden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, Tom Fred 2. Makasih banyak yang udah nyimak dari tadi jam 10 sampai sekarang udah hampir jam 3. Aldi juga udah datang nih guys, udah siap banget buat gantiin Ulan nih. Nemenin kamu sampai nanti di jam 8. Kalau gitu Ulan pamit dulu, dadah, selamat beristirahat yang juga mau pulang.

0: Masih barengan Aldi teman Pro 2. Entah kenapa di tahun 2027 nanti Aldi kayak punya feeling ya, bakal jadi tahun yang banyak banget ngubah cara kita untuk berpikir teman Pro 2. Dan kayak feeling Aldi tuh kayak rezeki tuh makin lancar, bahagia selalu teman Pro 2. Terus abis itu tabungan makin melimpah, rumah bisa direnovasi, mobil yang selama ini di wallpaper handphone bisa ada di garasi. Amin amin rabbal alamin. Dan pastinya buat kamu semuanya yang saat ini juga masih drama banget dengan kondisi yang sekarang kita lalui teman Pro 2, mati listrik, handphone juga sinyalnya hilang timbul, jerbu yang udah makin aduh lumayan agak tebel ini, melalui kan lumayan ya, ini tebel sih menurut Aldi teman Pro 2. Tapi ya mau gimana pun juga teman Pro 2, kita tetap harus menjalani hari-hari kita. Kita harus tetap kerja, kita harus tetap melakukan aktivitas lainnya. Ya memang setit itu teman Pro 2.
1: Kamu lagi dengerin 92.

saat ini banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Abdullah dan di Watson Kepri, informasi datang dari Tanjung Pinang untuk kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kepulauan Riau meningkat 2 kali lipat akibat asap kebakaran hutan dan lahan kiriman, dan gumpalan asap ini juga mendorong kenaikan kumulatif kasus ISPA sebesar 11,4% dibanding bulan sebelumnya. Pencemaran udara akibat kabut asap kiriman karhutla sampai dengan Oktober 2026 ini berdampak buruk bagi kesehatan warga Kepulauan Riau. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau juga mencatat lonjakan tajam kasus ISPA sampai dengan 2 kali lipat ketimbang bulan lalu, dengan total penderita mencapai 4.415 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau Bapak Yose Susanti menjelaskan kondisi udara paling buruk dalam 2 hari terakhir terjadi di Kota Tanjung Pinang, dan tingkat konsentrasi partikel udara di daerah tersebut menembus angka 164 mikrogram per meter kubik yang masuk dalam kategori tidak sehat, teman Pro 2. Ya, kita sama-sama mengetahui kalau memang kabut asap di luar sana masih sangat-sangat memprihatinkan, teman Pro 2, dan tidak layak untuk bisa kita hirup dengan sehat. Tapi ada juga beberapa oknum yang masih membakar sampah dengan asap yang ngebul kemana-mana.

Teman Pro 2, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Bukit Tinggi, teman Pro 2, untuk mendengarkan sore ceria berjaringan Korwil Pedang Prabu dengan topik yang akan dibahas nanti tentang running, tentang mental konsistensi dan self growth, dari yang nanti akan dibahas sama narasumber itu Rahmat Dani Ramadan, running influencer teman Pro 2. Jadi kamu dengerin aja dari jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 Bukit Tinggi yang akan disiarkan secara langsung berjaringan Korwil Pedang Prabu, Pro 2 Padang, Pro 2 Pekanbaru, Pro 2 Tanjung Pinang, Pro 2 Bukit Tinggi, Pro 2 Batam, Pro 2 Ranai, dan SP Bengkalis. Jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

0: Sore Ceria.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pedang Prabu. Pekanbaru,
4: Padang,
0: Tanjung Pinang, Ranai,
4: Bukit Tinggi,
0: dan Batam.
4: Sore Ceria Pro 2 FM.
5: Halo teman Pro 2, masih di Selobat Kamu 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Senang banget karena Bukit Tinggi untuk hari ini bisa hadir lagi di Sore Ceria Berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu episode kali ini ya. Dan teman Pro 2, pada kesempatan kali ini Emil yang akan bakal temanin kamu tentunya pastinya teman Pro 2 ya. Di program ini yang mana gak cuma disiarkan di RRI Bukit Tinggi aja, tapi juga kamu bisa dengarkan di RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Batam, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, dan juga Bengkalis. Nah, Teman Pro 2, pada kesempatan kali ini Teman Pro 2 ya. Di seluruh satuan Korwil 15 Pedang Prabu ya, untuk kesempatan kali ini. Siapa nih yang di sini?

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

0: Sore Ceria.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sore Ceria Pedang Prabu. Pekanbaru,
2: Padang,
1: Tanjung Pinang, Ranai,
2: Bukit Tinggi,
1: dan Batam.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Halo Teman Pro 2, masih di Selobat Kowal 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Senang banget karena Bukit Tinggi untuk hari ini bisa hadir lagi di Sore Ceria Berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu episode kali ini ya. Dan Teman Pro 2, pada kesempatan kali ini Emil yang akan bakal temanin kamu tentunya pastinya Teman Pro 2 ya di program ini, yang mana gak cuma disiarkan di RRI Bukit Tinggi aja, tapi juga kamu bisa dengarkan di RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Batam, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, dan juga Bengkalis. Nah, Teman Pro 2, pada kesempatan kali ini Teman Pro 2 ya, di seluruh satuan Korwil 15 Pedang Prabu ya, untuk kesempatan kali ini, siapa nih yang di sini

0: dua bidang langsung gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan hari ini ya, Dani yang manggilnya ya.
1: Iya, betul.
0: Dani benar ya, ya yang nyamannya gitu ya. Jadi ya, kita ada challenge nih.
1: Apa tuh, Bang?
0: Challenge sebentar dulu, tapi ini kamu aku kasih pertanyaan.
1: Oke, boleh.
0: Jadi Dani nanti jawab cepat ya.
1: Oke, boleh.
0: Boleh ya. Ini ada pertanyaan, lari pagi atau lari sore?
1: Pagi.
0: Pagi ya. 5K santai atau 10K all out?
1: 5K santai.
0: 5K santai. Lari sendirian atau rame-rame?
1: Lari sendiri.
0: Lari sendirian. Pernah pura-pura

0: kebiasaan kecil nih ya, yang paling berpengaruh untuk menjaga konsistensi sebagai runner nih, kalau boleh tahu.
1: Kebiasaan kecil itu yang penting disiplin kita bang, niat kita tadi tuh bang.
0: Niat, itu niatnya yang itu. Kebiasaan kecil ya.
1: Jadi kebiasaan kita, kecil, iya.
0: Kita harus sebelum tidur tuh kayak niatin dulu nih.
1: Iya.
0: Itu memang
1: iya,
0: kebiasaan kecil.
1: Betul-betul, niat itu kan kebiasaan kecil tuh bang.
0: Bener-bener.
1: Niat, terus juga bangun pagi. Nah itu kita harus ada persiapan yang sangat matang banget tuh bang.
0: Benar-benar.
1: Misalnya kita udah bangun tidur, habis apa yang kita lakukan?
0: Benar.
1: Persiapan, kayak okay. Mandi, terus juga kalau yang mau lari jarak jauh itu makan cemilannya dulu atau apa, telur rebus atau kue-kue.
0: Oke. Okay.
1: Nah, selesai itu barulah pasang sepatu, mulai pemanasan, barulah kita start untuk berlari.
0: Ini berlaku nggak ketika Dani mengikuti event-event lari?
1: Pastinya ada. Pastinya. Berlaku bang.
0: Loh, so far nih, Dani sebagai running influencer, udah berapa event yang Dani ikutin? Kira-kira di tahun ini aja deh.
1: Di tahun ini aja bang?
0: Di tahun ini aja. Udah berapa? Banyak ya, ngitung satu-satu ya.
1: Ini yang termasuk fun run.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Termasuk fun run juga
0: fun ya bang? Fun run itu kan termasuk persiapan juga untuk lari kan?
1: Oh, oke. Okay. Berarti itu 6 sampai 7
0: luar event. Biasa, 7 event loh. Itu rata-rata 10K?
1: 5K dan 10K.
0: 5K dan 10K, luar biasa ya. Buat Topo Pro 2 ya, yang mungkin memiliki minat yang sama dengan Dani, mungkin bisa langsung hubungi dia aja ya. Gimana sih tips and tricksnya bisa bangun pagi, terus habis itu pengen pace-nya cepat kali ya, atau mungkin punya form lari yang bagus, bisa hubungi langsung kali ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalau misalnya dalam lari nih Dani ya, ada titik ketika tubuh ini terasa lelah. Benar gak?
1: Mm-mm.
0: Iya kan? Mm-mm. Ada juga pikiran yang kayak mulai apa ya, keliling di otak kita gitu, kayak udahlah berhenti aja gitu.
1: Okay,
0: ada pastinya.
1: Udah acak-acak.
0: Udah acak-acakan gitu pokoknya. Nah, apa sih yang biasanya Dani bilang ke diri sendiri? Atau kayak self message gitu?
1: Kalau dari Dani yang pertama, aku larinya 10 kilo ini.
0: Mm-mm.
1: Tapi di kilometer 8 udah capek gitu. Sedangkan 2 kilo lagi. Masa tinggal 2 kilo lagi gak bisa sih?
0: Itu dia. Dan jadi kayak ini nanggung loh gitu.
1: Terus juga yang paling penting motivasi di Dani, stay hard.
0: Stay
1: tetap
0: hard.
1: Keras. Jadi Dani katakan itu pas di 2 kilo terakhir, bilang stay hard, stay hard, stay hard. Di setiap mau masuk 2 kilo itu bang.
0: Stay hard bukan berarti keras kepala teman-teman.
1: Iya.
0: Benar ya. Jadi tetap stay hard kalau bisa. Ya apa yang kita udah berbuat, ya kita lakuin. Maksudnya kita selesaikan gitu lah.
1: Iya betul ya, banget.
0: Kan?
1: Betul
0: even
1: banget.
0: Kayak kita misalnya ikut, kita nih udah bersiap nih untuk mengikuti anggap aja trail run.
1: Ya. Iya trail run.
0: Trail run 21K. Rata-rata kan 21K tuh.
1: Iya betul
0: HM
1: banget.
0: HM ya kan.
1: HM.
0: HM terus habis itu kita ngikutin itu dan kita udah persiapan banyak nih. Ternyata kita di kilometer 18 itu kita udah ngerasa capek.
1: Iya
0: pastinya
1: banget.
0: Pastinya udah ngerasa capek banget kan. Terus
1: pasti
0: kayak pengen
1: banget.
0: Nyerah gitu rasanya kan.
1: Iya.
0: Tapi karena kita udah melakukan persiapan jauh-jauh hari dan kita juga udah niat untuk ngikutin perlombaan ini, pasti kita kayak nanggung gitu kan. Kita udah kayak percuma dong persiapan kita yang udah kita persiapkan awal tadi gitu. Ini sama halnya yang diceritakan oleh Dani ini tadi teman Pro 2 gitu. Nah, kalau Dani sendiri pernah ngalamin kegagalan enggak ketika mencapai target lari? Gimana nih Dani ngeresponnya?
1: Kalau mencapai kegagalan waktu mulai target lari ada bang.
0: Ada. Ya. Ini pas ketika lari biasa atau lari event ya kalau boleh tahu?
1: Lari biasa bang.
0: Lari biasa ya.
1: Lari biasa.
0: Targetnya berapa tuh kalau boleh tahu?
1: Misalnya Dani mau masuk larinya hari ini 5 kilo.
0: Oke. Okay.
1: Tapi dengan pace yang sekencang kita. Misalnya Dani punya target 5 kilo sub 24. Tapi ternyata di sub 25.
0: Baru bisa di sub 25.
1: Iya. Itu kan sempat gagalnya gitu. Tapi
0: gimana tuh?
1: Dari dibalik kegagalan itu kita harus belajar juga.
0: Apa itu? Apa yang kamu pelajari?
1: Yang pasti kita pelajarin, kita tengok dulu di mana letak kesalahan kita. Apakah kita misalnya pace kita kencang di awal atau misalnya daya tahan tubuh kita belum kuat.
0: Okay.
1: Atau itu tergantung dari mental juga. Kadang kalau kita berlari, kalau isi pikiran kita banyak, otomatis pasti bawa lari ini kayak beban pikiran bang.
0: Iya benar. Jadi kayak kalau misalnya semuanya dipaksain, pasti semuanya jadi beban.
1: Iya.
0: Nah tadi kan Dani ada nyenggol tentang mental nih. Kalau menurut Dani sendiri, seberapa besar nih

0: Kekuatan mental menentukan keberhasilan seseorang runner.
1: Kalau mental itu pasti sepenuhnya tuh bang.
0: Diuji banget ya?
1: Diuji banget tuh bang.
0: Apalagi ketika event ya?
1: Apalagi ketika event itu mentality itu ditanya banget tuh bang.
0: Apalagi kalau misalnya memang kita ngejar ini ya.
1: Ngejar PB.
0: Ngejar PB. Apalagi buat kalian juga yang mau nyari PR-nya ya. Mungkin pace-nya ya. Apalagi mau ngejar ya pokoknya istilahnya bersaing lah. Kompetitif di event itu pasti kayak mental ini paling penting banget.
1: Betul banget bang. Iya.
0: Ada pengalaman gak terkait mental ini?
1: Pastinya ada bang.
0: Ada. Boleh cerita satu mungkin? Satu event mungkin yang benar-benar kayak aduh ini kayak mengurus mental banget nih gitu. Ada enggak kira-kira?
1: Ada sih Bang waktu apa tuh, ketika di apa tuh? Event 5K.
0: Di mana tuh?
1: Di sini juga di Bukit Tinggi, Bintang Geopark Run.
0: Oke. Okay. Oh, tahun lalu.
1: Iya, tahun lalu 2025. Okay. Itu kan aku ngambil 5K.
0: 5K.
1: 5K. Itu target aku pengennya di bawah 26 menit alias lebih kurang lebihnya 25 menit lah.
0: Oke. Okay.
1: Tahu-taunya sempet di kilometer 3 turun pace bang. Dari di kilometer 1 sampai 2 itu pace 4. Terus di kilometer 3 turunlah ke pace 6 dan di kilometer 4 turunlah pace 7.
0: Kenapa tuh kok bisa terjadi?
1: Mungkin karena daya tahan tubuh aku kurang waktu itu bang. Terus juga kurangnya namanya strength training juga.
0: Iya, iya benar-benar.
1: Kurang juga bang. Terus juga kemungkinan pola tidurnya bang.
0: Lagi gak bagus pas
1: ya,
0: itu.
1: Ya kemungkinan pola tidurnya kurang bagus banget bang.
0: Nah kalau misalnya pelajaran terbesar yang tentang mentalin tadi yang Dani alami ya. Ini yang Dani dapatkan atau Dani alami ini ketika mengalami masa sulit dan juga berlari apa nih kira-kira? Pelajaran terbesar yang Dani dapatkan.
1: Kalau pelajaran yang terbesar buat Dani.
0: Tentang mental ya?
1: Tentang mental berarti ya. Kalau pelajaran terbesar buat Dani, apapun yang kita lakukan hari ini. Gak apa-apa, tapi kalau untuk besok kita harus bisa menjadi lebih baik lagi walaupun 1% saja.
0: Ah itu dia. 0,1% gak boleh?
1: Gak apa-apa. Setidaknya. Bang, gak apa-apa. 0,1%.
0: Yang penting ada progresnya.
1: Yang penting ada progresnya. Okay. Betul banget.
0: Jadi gak apa-apa gitu ya?
1: Iya, betul. Gak apa-apa.
0: Jadi memang kalau misalnya teman pro 2 ya, ngerasa kayak progresnya kok dikit banget ya. Itu gak apa-apa banget loh.
1: Ya gak apa-apa bang. Yang penting kita udah berproses untuk menjadi lebih baik lagi.
0: Oke, jadi yang paling penting kita udah berproses sama pro 2. Jadi even dia cuman dikit banget progres kita ya gak apa-apa banget gitu loh. Gak apa-apa banget. Karena itu memang progresnya kita sendiri ya.
1: Iya.
0: Dan mana tahu nanti kedepannya dengan kita udah tahu jalan kita. Maksudnya dengan progres kita. Siapa tahu nanti di next-nya punya progres yang besar gitu loh. Ya,
1: betul.
0: Ketika dia udah tahu jalannya dia atau tujuan dia atau mau apa yang mau dia capai gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, teman pro 2 gak kerasa udah 30 menit di pembicaraan kita untuk di hari ini. Nanti kita bakal lanjut lagi ya Dani untuk seru-seruan pertanyaan kita di Sore Ceria Berjaringan kali ini. Teman pro 2 jangan kemana-mana dan terus saksikan untuk Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRD Bukit Tinggi dan tentunya di seluruh wilayah Korwil 15 Padang Prabu. Jangan kemana-mana, terus saya curi Pro 2 RRD Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Rancak mana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nge, Uni. Berkah saking gotong royong, Niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Saat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa multi etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: lagi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, Tama Pro 2 masih di Selamat Koba 8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu. Tama Pro 2 masih di Sore Cereo berjaringan hari ini, Korwi 15 Pedang Prabu. Dan Tama Pro 2, hari ini kamu bisa dengerin aku Tama Pro 2 ya, untuk di Sore Cereo kali ini. Nggak cuma di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tetapi juga bisa di RRI Pekanbaru, Padang, RRI Padang, RRI Batam, RRI Ranai, dan RRI Tanjung Pinang, dan juga ada RRI Bengkalis sama Pro 2. Dan sama Pro 2, untuk hari ini kita lanjut lagi pembahasan kita masih bareng Dani yang merupakan seorang running influencer sama Pro 2 ya. Yeah. Dani gimana, udah siap?
1: Siap, Pak.
0: Siap ya.
1: Pasti, Pak.
0: Tadi sempat gimana? Pas di break tadi sempat ngeluh dikit. Kata ada yang dikeluhkan sama Pro 2, tapi enggak apa-apa, katanya nanti diperbaiki lagi gitu. Yeah. Nah, untuk Dani sendiri kan udah banyak ikut event lari gitu ya.
1: Iya,
0: paling jauh banget. Kira-kira berapa kilometer nih?
1: Aku paling event paling jauh itu baru 10 kilo bang. Tapi biasanya kalau aku
0: jarak emang jauh ya.
1: Ya. Tapi kalau selama ini aku latihan itu 21 kilo.
0: 21 kilo. Cuman untuk ini untuk tempatnya paling jauh di mana? Kalau boleh tahu.
1: Kalau tempat paling jauh itu di Padang Panjang.
0: Padang Panjang. Padang Panjang doang. Sini dong.
1: Iya.
0: Enggak pernah kayak di Jakarta.
1: Belum pernah.
0: Di Jogja.
1: Belum pernah.
0: Pengen enggak?
1: Pengen banget.
0: Pengen banget ya, apalagi banyak event-event yang bergengsi ya di luar sana ya.
1: Betul banget.
0: Tapi kalau untuk kedepannya kan udah nyoba nih yang 5K, 10K. Harapannya kedepan mau nyoba yang berapa K lagi nih kalau boleh tahu?
1: Bismillah, 21 kilo. Bang.
0: 21 HM. Kilo, iya HM ya. Nah kalau untuk Anang, untuk trail run, pengen trail coba run juga?
1: Mau banget bang, tapi kumpul dulu bang.
0: Nah kalau sebenarnya kalau untuk tadi kan ada 5K, 10K. Dan juga harapannya mau ikut yang 21K atau anu ya, apa namanya? Half marathon.
1: Half marathon.
0: Ini persiapannya itu kira-kira selain tadi yang kamu sebutin tadi ya, ada persiapan tambahan gak untuk ngikutin event-event ini biasanya?
1: Yang pastinya persiapan itu yang pertama pasti sepatu. Sepatu yang nyaman dipakai.
0: Itu dia.
1: Yang pasti
0: penting.
1: Sepatu yang empuk gitu bang.
0: Yang
1: pasti ya.
0: Yang ngerasa kayak gak pakai sepatu gitu.
1: Iya.
0: Yang ringan banget. Terus
1: betul
0: ada
1: banget.
0: Lagi gak?
1: Terus yang berikutnya gel.
0: Apa tuh gel itu?
1: Gel itu kayak minuman.
0: Energy drink.
1: Minuman energi ya.
0: Oh, okay.
1: Minuman energi. Yang kalau kita minum itu gak bikin seret bang. Gak bikin seret di tenggorokan.
0: Jadi kayak aman aja gitu. Jadi kayak bikin kita lari tuh tambah nyantai aja gitu ya.
1: Iya betul bang.
0: Tambah enjoy gitu. Terus ada lagi gak?
1: Terus juga air putih.
0: Air putih wajib.
1: Air putih
0: itu,
1: ya.
0: Itu biasanya kamu kalau lari pakai perlengkapan-perlengkapannya lengkap gitu atau gimana nih?
1: Kalau yang dari bawah palingan itu aja bang. Ada apa yang namanya tuh? Running belt.
0: Oh yang itu ya tahu.
1: Running belt itu kan bisa.
0: Aku juga punya.
1: Yeah. Oh iya ada bang.
0: Iya ada dong. Jadi untuk ngeletakin air yang di belakang.
1: Air.
0: Berarti ini botolnya yang silikon. Yang silikon itu ya
1: betul,
0: berarti.
1: Betul.
0: Jadi kayak ini pakai apa sih namanya yang biasanya ditaruh
1: di. Oh vest.
0: Vest ya. Bukan vest. Iya vest namanya. Yang kayak tas kecil gitu.
1: Iya tas kecil yang ada tempat letak air.
0: Iya
1: vest bang.
0: Itu biasanya kamu pakai juga gak?
1: Jarang bang.
0: Jarang banget. Tapi punya?
1: Punya.
0: Punya ya.
1: Vest itu kan lebih digunakan ke trail run bang.
0: Oh trail run.
1: Iya.
0: Jadi orang-orang yang fun run biasanya pakai itu terlalu berlebihan gak sih menurut kamu?
1: Kalau selagi nyaman kenapa enggak bang?
0: Iya benar. Jadi sesuai individu masing-masing lagi.
1: Iya.
0: Jadi kayak memang ada yang butuh banyak air minum.
1: Iya gitu, betul ya. Banget.
0: Jadi perlu banyak asupan inilah asupan energi gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul
0: nah,
1: banget.
0: Nah kalau misalnya dari Dani sendiri ya. Apa mungkin yang pelajaran terbesar yang Dani rasakan ya. Ketika mengikuti lari ini kalau boleh tahu.
1: Pelajaran terbesar kalau buat Dani.
0: Semua jenis lari yang Dani lah ikuti ya. Tadi kan ada cuma spesifik kan. Sekarang semua jenis larinya.
1: Oke. Kalau pelajaran terbesar kalau untuk Dani. Itu yang pastinya Dani harus bisa menargetkan. Apa sih yang kurang ketika Dani mulai berlari ini. Dan baik itu sebelum. Pas lari. Dan sesudah lari. Itu Dani evaluasi dulu diri Dani. Oh. Kira-kira aku kurangnya di mana sih? Terus aku juga aku kira-kira kenanya di mana? Dan di situ dan dijadikan sebuah pelajaran, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Ya pelajaran untuk bisa berkembang sampai keesokan harinya.
0: Jadi berkembang menjadi lebih baik lagi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul banget.
0: Nah, sebenarnya kalau dalam kompetisi lari, baik itu event lari yang cuman fun run atau mungkin yang benar-benar balapan nih gitu ya.
1: Iya.
0: Ini apa namanya? Kita memang berlari bersama orang lain, tapi sebenarnya siapa lawan terbesar seorang runner ini?
1: Kalau lawan terbesar lawan terbesar para runners itu adalah diri sendiri, Bang.
0: Diri sendiri?
1: Diri sendiri, iya, betul banget.
0: Gimana tuh kalau boleh dijelasin?
1: Karena kalau kita bersaing sama orang, itu udah pasti ada lah, Bang.
0: Ada, ya.
1: Pasti
0: ada bentuknya. Rame,
1: ada bentukannya. Benar. Tapi yang paling penting, ketika kita ingin lawan sama orang itu gak, pasti ada. Mm-hmm. Tapi yang paling penting itu lawan diri sendiri. Oh. Lawan dari rasa capek pas kilometer terakhir atau pertengahan kilo. Mm-hmm. Pastilah ketika kita lagi lari, misalnya kita lari 5K dengan mengejar PB, itu pasti di pertengahannya, aduh capek banget deh rasanya.
0: Pengen lagi-lagi ngelawan diri sendiri ya, gitu ya.
1: Pengen nurunin pace, tapi udah janji sama diri sendiri bahwasannya aku harus PB dengan yang aku inginkan.
0: Iya, benar.
1: Jadi hasil itu kita harus lawan diri sendiri paling utama, Bang. Kalau dari Dani itu.
0: Oh gitu. Ya, jadi memang yang lawan terbesarnya itu diri sendiri.
1: Diri
0: gitu
1: sendiri, ya. Bang. Iya.
0: Apalagi kalau misalnya kita udah malas, capek, beh, itu udah paling sulit banget untuk
1: mengatasi. Sulit banget, Bang. Iya.
0: Tapi kita harus mengatasi itu semua, teman-teman berdua. Nah, kalau Dani sendiri, apa batasan diri yang pernah Dani pikir tidak mungkin dilewati, tetapi akhirnya berhasil nih untuk Dani taklukin?
1: Batasan diri sendiri ya, Bang?
0: Iya, kira-kira apa nih? Biasanya kan kayak, aku nih batasan diri aku kayaknya cuma bisa lari sampai 21K. Nah, itu gitu ya. Okay. Tapi ternyata aku bisa nih ikut event HM dan itu terlampaui gitu. Kalau Dani sendiri apa kira-kira?
1: Oke, okay, batasan diri sendiri ini dulu pernah ketika mau lari awalnya, wih kayaknya aku cuma bisa 5 kilo deh, kapannya bisa...
0: Pas posisi ini ya, pas posisi masih berat badan masih berat
1: masih
0: banget
1: berat
0: ya.
1: Berat badan dulu, itu kan masih di BB, udah mulai turun, Bang, 78. Itu kan mau fokus lari setidaknya 5 kilo bisa.
0: Oke, okay. Jadi kayak batasan untuk pas itu, itu 5 kilo aja.
1: 5 kilo aja duluan ya, Bang. Tapi pengen banget kapan ya punya...
0: When ya,
1: kapan ya punya PB 10 kilo, setidaknya finish aja dulu.
0: Benar.
1: Berapa jam?
0: Iya, benar.
1: Nanti hitung dulu.
0: Iya.
1: Nah, di situ dan ternyata
0: bisa terlewati.
1: Terlewati, Bang. Bahkan pengen banget kapan ya bisa HM.
0: Sekarang ya.
1: Iya, kapan ya bisa HM? Itu sih sekarang.
0: Oh, yang targetnya sekarang kapan ya bisa HM? Yang dulu targetnya tuh cuman udahlah, mungkin batas diri aku cuman bisa di
1: 5 kilo aja.
0: 5K aja gitu. Tapi sekarang batasan dirinya mau mencoba untuk bisa melewati di 21 kilo.
1: 21 kilo.
0: Luar biasa. Kita doakan bareng-bareng sama Pro 2. Amin. Nah, untuk Dani juga, ini kan tentunya udah banyak pencapaian mengikuti event-event lari gitu ya.
1: Iya.
0: Ketika melihat pencapaian runner lain nih, prestasi orang lain ini atau runner lain, ini gimana Dani menjaga diri agar gak kayak terjebak nih untuk membandingkan perjalanan sendiri gitu.
1: Oke, kalau untuk runners yang lebih banyak lagi di atas.
0: Mungkin ya, iya benar. Wah, kok bisa ya? When ya, aku bisa sama kayak runner yang posisinya pertama gitu loh.
1: Nah iya, itu kita balik lagi ke evaluasi diri, Bang.
0: Evaluasi diri kita.
1: Kita tengok dulu di mana sih kekurangan kita. Misalnya dia posisinya pertama. Tapi kita di posisi kedua. Nah itu di situ kita evaluasi diri aja.
0: Itu sakit banget sih.
1: Iya.
0: Posisi dua itu sakit
1: posisi
0: banget.
1: Posisi dua pasti terasa banget.
0: Terus?
1: Atau enggak, misalnya di jam. Di 10 kilonya sejam.
0: Okay.
1: Tapi yang di aku 1 jam 5 menit.
0: Beda dikit banget ya.
1: Iya.
0: Banyak kayak orang pasti menyesalkan banget gitu. Kayak,
1: iya.
0: Deh 5 menit lagi gitu.
1: Iya kan? Pasti terasa gitu banget.
0: Betul.
1: Jadi di situ Dani evaluasi diri, di mana sih letak kurangnya, terus juga Dani bakal konsisten dalam latihannya.
0: Jadi kayak memperbaiki
1: kesalahan yang sebelumnya,
0: jadi
1: untuk bisa menjadi lebih baik lagi.
0: Biar gak insecure gitu ya,
1: iya, betul banget.
0: Perjalanan orang lain gitu, mungkin prestasinya
1: banget.
0: Orang lain gitu atau prestasinya runners lain gitu.
1: Iya.
0: Nah, apa sih kalau misalnya dari Dani sendiri, menurut Dani ini kata menang? Apa arti menang ini bagi Dani dalam dunia lari? Apakah selalu tentang finish pertama?
1: Gak selalu, Bang.
0: Gak selalu ya?
1: Gak selalu.
0: Kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Menang, dari arti kata menang ini menurut Dani ini gimana?
1: Menang itu artinya adalah ketika kita bisa melawan diri kita sendiri. Itu udah menang juga namanya, Bang.
0: Menang juga tuh ya.
1: Menang juga, Bang.
0: Iya, mudah-mudah terus.
1: Meskipun kita belum bisa melampaui runners yang lebih kencang daripada kita, setidaknya kita menang dalam menghadapi diri kita sendiri.
0: Benar.
1: Misalnya yang runners yang ini dia lebih kencang daripada kita, tapi kita menang, tetap menang juga bang.
0: Iya, tetap
1: menang untuk diri sendiri.
0: Jadi kayak memang kita tuh bersaing, bisa kita di garis finish, kita misalnya kan, kita udah di garis finish pun kita udah menang menghadapi diri sendiri, apa yang kata Dani tadi kan. Kemudian kita juga menang ketika kita sudah meluapkan ekspresi diri kita ketika kita udah lama banget nih latihan untuk mengikuti event ini misalnya gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Betul banget.
0: Kita juga udah menang di sana teman produk
1: ya.
0: Jadi kayak gak sia-sia gitu
1: ya,
0: intinya yang udah banget kita perjuangkan untuk event ini. Itu udah termasuk menang teman pro 2 ya. Nah pernah gak sih ada satu momen mungkin ketika lari si Dani ya, yang membuat Dani berpikir kayak ternyata aku bisa ya sejauh ini, ada gak?
1: Pasti ada bang.
0: Apa tuh kalau boleh diceritain ke teman-teman pro
1: 2? Itu pertama kali aku Virgin HM.
0: Virgin. Oke, okay. Ini sendiri ya?
1: Dibantu sama teman-teman.
0: Oh, sama, bareng-bareng ya, komunitas.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu aku dibantu sama senior-senior yang di mana itu kami berlari sejauh 21 kilo.
0: Wow.
1: Itu situ ini berpikir, kira-kira bisa enggak ya 21 kilo? Tapi Dani tetap memberikan kata-kata ini dalam otak Dani.
0: Apa tuh?
1: Pokoknya kau harus bisa dan harus tetap bertahan sampai 21 kilo. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Yang penting jangan pikirin pace dulu sama waktunya. Yang penting kita finish
0: sampai,
1: dulu lah.
0: Ya, betul.
1: Finish dulu sampai di 21 kilo ini.
0: Gitu ya?
1: Iya betul.
0: Jadi kalo, memang.
1: Kalau dari Dani gitu.
0: Tapi udah terlewati gitu.
1: Terlewati bang.
0: Udah sekarang udah terlewati.
1: Iya
0: ya,
1: sudah terlewati.
0: Jadi banget. Kayak memang mimpi banget gitu ya. Bisa. Mimpi terbesar banget oleh bagi Dani bisa ngelewatin 21K bareng teman-teman yang pastinya support gak sih? Support banget gak sih teman-teman di komunitas?
1: Iya, support banget.
0: Ya, untuk Dani sendiri udah banyak ikut komunitas. Ada
1: Kalau untuk sekarang Dani gak ikut komunitas lagi bang.
0: Gak ikut lagi?
1: Gak ikut lagi. Kenapa? Karena Dani fokus sama diri Dani dan fokus sama performa diri Dani sendiri bang. Karena di komunitas itu kan ada yang namanya program bareng-bareng atau program lari bareng-bareng.
0: Iya betul.
1: Nah, sedangkan Dani untuk mengatur jadwal kuliah sama
0: ya
1: mengatur jadwal lari, takutnya bentrok bang.
0: Iya benar.
1: Ya.
0: Jadi mending lari sendiri aja deh daripada kayak kita apa ya ganggu waktu komunitas juga. Sorry ya nggak bisa ikut gitu.
1: Iya betul banget.
0: Jadi kita nggak enak juga.
1: Iya enak banget jadinya.
0: Iya betul. Kalau untuk dalam waktu dekat ada event yang mau diikuti nggak?
1: Ada bang.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
1: Di Minang Geopark Run 2026.
0: Oke, masih di Kota Bukit Tinggi ya.
1: Masih di Kota Bukit Tinggi di kategori HM, bang.
0: Serius?
1: Kilo. Iya, bang.
0: Bener,
1: bang.
0: Ini udah berarti udah apa ya? Udah bismillah target ini tercapai gitu.
1: Iya, bang. Bismillah target tercapai, iya.
0: Ini kira-kira rutenya sampai mana itu kalau boleh tahu? Muter-muter kah atau bakal melewati satu rute?
1: Kayaknya muter-muter bang.
0: Muter-muter ya?
1: Muter-muter.
0: Baik.
1: Soalnya aku kurang tahu rute
0: NGR. Oh belum di-spill.
1: Belum di-spill bang.
0: Iya, jadi kayak memang, wah ini persiapannya harus luar biasa ya.
1: Iya.
0: Udah mulai dari sekarang?
1: Udah.
0: Udah persiapannya?
1: Sudah lama sekali bang.
0: Udah lama sekali.
1: Iya.
0: Jadi memang udah, bismillah tahun depan mau ikut HM 21K yang Minang Geopark ini.
1: Iya ya. Betul.
0: Ini kita tahu teman pro 2 ya di Kota Bukit Tinggi itu kan wilayahnya nggak datar semua gitu loh ya. Ada banyak tanjakan, turunan. Ini bakal challenging banget buat Dani untuk ngelewatin itu semua ya. Yeah. Jadi memang latihannya udah ngikutin yang apa ya nih? Rute-rute yang bakalan dipakai nih.
1: Iya. Yeah.
0: Udah nyoba.
1: Ada yang udah nyoba.
0: Udah nyoba. Udah. Gimana feels ya?
1: Pastinya itu bang karena ada tanjakan naik turun. Di situ kita harus berpandai-pandai dalam mengatur pace kita sama mengatur daya tahan kita gimana. Terus juga strength juga kekuatan otot kaki kita ditanya gimana. Biar gak kram gimana.
0: Oke.
1: Ya.
0: Oke, jadi udah well prepare lah intinya.
1: Iya udah prepare bang.
0: Oke. Nah cuman satu itu aja, ada event lain selain itu?
1: Belum ada bang.
0: Itu di tanggal berapa ya kalau boleh tahu?
1: 1 November bang.
0: 1 November.
1: Gak lama lagi bang.
0: Gak lama lagi benar.
1: Seminggu lagi bang.
0: Iya, berarti itu banyak cukup. Wah itu istirahat harus banyak kamu ya.
1: Betul.
0: Untuk ngikutin itu gitu. Startnya tuh kalau boleh tahu kalau HM tuh biasanya pagi juga kah bareng juga sama yang lainnya atau gimana?
1: Kalau
0: atau beda?
1: Beda bang.
0: Beda kalo ya? Gimana tuh?
1: kalau konsepnya HM ini itu startnya lebih awal.
0: Oh, startnya lebih awal. Ya. Bisa jam 5 kali?
1: Enggak.
0: Enggak sepagi itu ya?
1: Enggak sepagi itu juga.
0: Oke, oke. Biasanya jam berapa? Berarti sebelum 5 menit yang 5K sama 10K?
1: 10 menit bang.
0: 10 menit bedanya?
1: 10 menit ya.
0: Oh, HM dulu.
1: HM dulu.
0: 10K.
1: 10K. Baru 5K.
0: Oh gitu. Ya. Jadi memang udah diatur gitu ya?
1: Iya, udah diatur.
0: Gimana nih? Rasanya gimana nih ketika udah mau deket event ini?
1: Pastinya ada rasa deg-degan. Juga, pasti ada ya.
0: Bang. Apalagi ini first time.
1: First time kalau ikut
0: nggak, event. Yang eventnya.
1: Eventnya first time.
0: Ya. Yeah. Jadi memang pastinya deg-degan gak sih?
1: Pasti
0: aku deg-degan. Aja yang pertama kali ngikut event lari waktu itu di Surabaya. Itu deg-degan banget. Itu padahal 5K cuman ya.
1: Kalau boleh tahu event apa tuh bang?
0: Lari. Ini ada brand namanya, apa ya brandnya? Kayaknya gak boleh disebut ya. Namanya yang hijau-hijau gitu.
1: Oh.
0: Minuman coklat.
1: Oh oke. Okay. Okay. Ya.
0: Jadi itu apa namanya? Ikut event itu dulu di Surabaya, terus ikut 5K pertama kali. Memang dulu ngejarnya sih karena dapat banyak perintilan kan.
1: Iya, iya, iya. Respeknya banyak.
0: Respeknya banyak, coba kayak cobalah ikut gitu kan. Ternyata deg-deg awalnya tuh deg-degan, memang takutnya gak kekejar, memang secapek itu kan ikut lari gitu. Terus habis itu kayak lama-kelamaan ya udah enjoy aja, let it flow aja gitu.
1: Iya,
0: jadi
1: iya.
0: Kayak ya udahlah. Emang awalnya deg-degan kayak bakalan finish enggak sih gitu. Karena memang orang-orang nengok orang-orang, wah orang-orang dapat medali nih, aku kok belum gitu kan.
1: Iya,
0: jadi
1: iya,
0: kayak
1: iya.
0: Ngerasa orang-orang kok udah cepet banget finish. Kadang ada aku kan kemarin awal pertama itu 50
1: menit. 50
0: menit
1: 5K. Oke.
0: Yang lainnya tuh kayak
1: itu
0: bisa,
1: first bang. Hah? Boleh first itu bang.
0: Itu first time.
1: First time
0: first
1: ikut
0: banget
1: event.
0: Ikut event ya benar.
1: Okay.
0: Yang lainnya kayak udah 28 menit gitu. Jadi kayak, kayak ngerasa insecure pastinya kan. Kok bisa sih orang secepat itu? Dan pasti mikir kayak orang ini pasti udah latihan banyak kali gitu kan. Pasti udah banyak latihan yang ngimbangin mereka pastinya untuk bisa dapat waktu secepat itu gitu.
1: Iya betul.
0: Nah kalau misalnya ada nih seseorang yang hari ini merasa dirinya tidak cukup kuat nih menurut Dani ya. Baik itu secara fisik maupun mental, apa sih yang ingin Dani sampaikan kepadanya? Termasuk kayak aku tadi nih.
1: Oke, kalau ada orang yang seperti itu intinya niatkan aja dulu, balik lagi ke niat dulu bang. Niat itu kan paling utama banget tuh bang. Niatin, itu juga kalau betul-betul gak kuat, setidaknya ada evaluasi dulu.
0: Okay.
1: Berhenti aja. Kalau dipaksain nanti takutnya ada kram, cedera apa gimana.
0: Benar.
1: Iya. Berhenti. Kalau misalnya udah merasa udah kuat, boleh lanjut. Tapi betul-betul gak kuat, jalan aja.
0: Jalan aja.
1: Iya.
0: Jadi kayak jangan dipaksain.
1: Iya, jangan dipaksain. Yang penting kita finish sesuai apa yang kita targetin. Misalnya 5 kilo, kita... Misalnya kita gak kuat lari lagi, jalan pun gak apa-apa.
0: Okay.
1: Yang penting udah mulai.
0: Betul banget. Dan pastinya Tema Pro 2 buat kalian yang mau ikut event pastinya perlu persiapan juga gitu.
1: Persiapan
0: sebelumnya, baik itu latihannya lari kek atau mungkin dari segi kesehatan fisik kita.
1: Kesehatan fisik juga.
0: Atau mungkin waktu kita istirahat juga itu paling penting.
1: Betul banget.
0: Itu paling penting Tema Pro 2. Nah, untuk orang yang ingin mulai lari tetapi kayak selalu bilang kayak aku gak kuat, aku gak bisa gitu. Apa satu kalimat yang mau Dani sampaikan nih ke dia?
1: Kalau buat teman-teman yang misalnya gak kuat lari atau aduh kira-kira aku bisa finish gak?
0: Iya gitu benar-benar kan? Itu PB, common reason banget itu. Ya,
1: kapan PB, pengen banget PB yang inginkan tapi masih ragu-ragu sama dirinya sendiri. Intinya satu bang, yang
0: apa
1: pertama
0: tuh?
1: Niat tadi, terus juga yang kedua... Fokuslah dengan tujuan yang kamu targetkan. Lalu yang ketiga konsisten dan disiplin aja dalam latihannya. Nanti di antara ketiga itu pasti nanti bakalan itu bang.
0: Ngikut aja.
1: Ngikut aja bang.
0: Benar.
1: Bakalan ngikut juga sampai kamu mendapatkan PB yang diinginkan.
0: Luar biasa.
1: Terus juga ketika kamu sudah gak kuat lagi... Ingatlah tujuanmu apa.
0: Ingatlah tujuanmu apa atau produk. Itu kalimatnya. Yang sebelumnya tadi paragraf, oke?
1: Okay? Yeah.
0: Jadi lumayan panjang gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, sebenarnya apa sih yang sedang Dani kejar sekarang? Finish line, prestasi, kesehatan, atau versi yang terbaik dari diri sendiri?
1: Kalau yang untuk sekarang ini versi yang terbaik untuk diri sendiri
0: versi
1: aja.
0: Versi yang terbaik ya. Jadi memang apapun jenis eventnya kita pasti menampilkan yang terbaik.
1: Iya betul banget.
0: Benar ya.
1: Betul
0: jadi banget. Memang pokoknya the best lah pokok diri kita gitu ya.
1: Iya betul.
0: Nah kalau terakhir nih gak kerasa udah 53 menit kita meninggalkan pukul 16.02 ya. Pesannya untuk teman-teman Pro 2 untuk di wilayah Korwil 15 Padang Prabu dan juga mungkin di seluruh Indonesia kali ya yang lagi dengerin kita di sore hari ini, boleh kali pesannya untuk teman-teman yang baru ingin memulai atau mungkin udah memulai atau bahkan dia kayak udah memulai nih tapi dia putus di tengah jalan untuk olahraga ataupun berlari ini.
1: Oke. Oke, buat teman-teman Pro 2 dan seluruh rakyat Indonesia.
0: Oke.
1: Ketika kalian mau mulai niat lari, usahakan niatnya apa dulu, dan cari tahu apa tujuannya. Misalnya tujuan aku berlari untuk apa sih. Lalu setelah udah ada niat itu, janganlah lupa disiplin dan konsisten dalam melakukannya. Namun di balik semua itu pasti ada yang ngejudge kita atau mengata-ngatakan kita, yang bisa disebut dengan hujatan netizen.
0: Iya, oke.
1: Di situ janganlah pernah dengar kata-kata seperti itu dan fokuslah dengan dirimu sendiri.
0: Luar
1: ya Bang Koldir Dani, itu aja.
0: Luar biasa ya. Dan teman Pro 2 dari obrolan sore kita hari ini, teman Pro 2 kita banyak belajar dari Dani bahwasanya lari itu bukan cuma tentang seberapa cepat kita sampai ya, tapi tentang seberapa konsisten kita terus melangkah. Karena memang setiap orang itu kan punya pace-nya sendiri dan juga perjalanan yang berbeda-beda. Setuju enggak nih Dani?
1: Setuju.
0: Setuju ya. Yang penting jangan berhenti cuman karena langkah kita tidak sama dengan orang lain ya. And thank you so much buat Dani udah mau berbagi cerita dan juga inspirasinya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dan juga di seluruh Pro 2 di Korwil 15 Padang Prabu. And thank you so much buat teman-teman semuanya, teman-teman Pro 2 di Korwil 15 Padang Prabu, teman Pro 2. See you again bareng aku Emil dan aku mau pamit dari ruang dengar kamu untuk di sore ceria berjaringan kali ini. And see you next time teman Pro 2. Keep running, keep growing, and keep moving forward. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini bakal ada yang nemenin kamu di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. And terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria Pedang Prabu. Pekanbaru,
2: Padang,
1: Tanjung Pinang, Tranai,
2: Bukit Tinggi,
1: dan Batam.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.

Kira-kira jabatan kamu di kantor apa sih teman Pro 2? Kalau Aldi sih udah pasti presdir teman Pro 2. Ey, keren ya presiden atau direktur. Bukan, lebih ke dipres sama disindir. Kadang-kadang di head juga sih teman Pro 2, head deh. By the way, sore hari ini bakalan ada sore ceria sampai dengan jam 6 sore. Dan tetap semangat untuk kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang di jalan atau dimanapun kamu berada. Dan bakalan ada topik yang akan kita bahas. Tungguin aja ya sampai dengan jam 6 sore nanti.

teman Pro 2 untuk di sore hari ini. Buat kamu masih ada beberapa informasi yang bakalan aku share ke kamu semua teman Pro 2. Dan informasi ini kita cek dari sosial media yang mungkin sudah melalang buana. Mungkin kamu juga udah tahu teman Pro 2 kalau Calvin Verdonk ya itu jadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Champions. Jadi Calvin Verdonk, bek kiri timnas Indonesia, menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Champions. Dan Calvin Verdonk itu masuk menggantikan Romain Peraut di menit ke-78 pada saat timnya bertanding ke markas Arsenal di Stadion Emirates London, teman Pro 2. Dan Arsenal menang 3-0 di laga kedua Liga Champions musim ini lewat gol Jurrien Timber dan lain sebagainya di babak kedua. Sebelumnya Kevin Dix dan Emil Audero juga sudah pernah bermain di Liga Champions, tapi saat itu keduanya belum berstatus warga negara Indonesia. Tapi Calvin Verdonk adalah orang pertama teman Pro 2 yang berstatus warga negara Indonesia.

0: Bro, bro, denger nih.
1: Apa?
0: Seorang wanita ditemukan tewas gantung diri karena patah hati.
1: Buh, sadis.
0: Pendek banget ya pikirannya. Nah, ini lagi. Terlilit hutang, seorang pria akhiri hidup dengan lompat dari gedung, bro.
1: Nih, kacau.
0: Aduh, aneh-aneh aja deh ya.
1: Tapi kamu tuh yang lebih aneh.
0: Lah, kenapa emangnya?
1: Kamu patah hati enggak? Banyak hutang juga enggak? Tapi mau bunuh diri.
0: Siapa yang mau bunuh diri, bro?
1: Tuh, yang di tangan kamu apa? Rokok kan? Apa kamu enggak tahu kalau satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang bisa menyebabkan penyakit dan merupakan penyebab kematian?
2: Ada seorang anak muda, dia kuliah di kampus top, jurusan paling top, dan lulus sebagai lulusan paling top juga. 10 tahun berlalu, ketika teman-temannya menyangka anak muda ini akan kerja di sebuah perusahaan besar di negara besar, menjadi eksekutif di perusahaan raksasa dengan gaji super tinggi, tapi ternyata mereka keliru. Dia hanya memilih mengabdikan hidupnya di pedalaman dengan menjadi seorang guru. Teman-temannya sangat heran dan kemudian bertanya, mengapa ia memilih jalan hidup seperti itu? Dengan keyakinan penuh, pemuda tersebut menjawab, karena inilah jalan hidupku. Sudah banyak yang mengambil jalan hidup bekerja di Eropa, Amerika, naik pesawat kelas bisnis, menginap di hotel bintang 5, punya rumah lengkap dengan kolam renang. Lantas siapa yang akan mengambil jalan hidup yang berbeda? Siapa yang akan mendidik anak-anak di pedalaman? Saya memilih jalan hidup yang berbeda, dan saya menikmati dengan jalan hidup ini. Inilah hidup saya sekarang. Lebih banyak perhitungan atas ketenaran, kekayaan, kemewahan, dan standar hidup dunia lainnya. Dan lebih banyak lagi yang bahkan tidak tahu, tidak peduli jalan hidup apa yang akan dia pilih. Hidup ini hanya sekali, dan dalam periode yang sejatinya sangat singkat. Pastinya kita telah memilih jalan hidup terbaik, penuh dengan manfaat. Pastikan hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Jangan ragu mengambil kelokan yang berbeda sekali dengan orang-orang. Jangan takut mengambil simpangan yang sepi, karena tidak mengapa jika tak ramai. Tak mengapa jika orang enggan melewatinya. Apabila kita yakin itulah jalan hidup terbaik kita, maka yang terbaik adalah melanjutkan perjalanan dengan keteguhan hati. Yang perlu kita tahu, hidup tidak pernah bicara tentang kekayaan. Banyak orang kaya yang hartanya lebih besar dibandingkan orang-orang kaya hari ini, dan mereka tetap terlupakan. Hidup juga bukan soal ketenaran, bukan soal kekuasaan. Banyak orang yang lebih tenar dan lebih berkuasa dibandingkan orang-orang hari ini,

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Memperadu dari resep tradisional yang diwariskan turun-temurun, Martha Tilaar membuktikan bahwa kekayaan budaya Indonesia bisa menjadi fondasi bisnis yang bertahan dan berkembang. Perjalanannya bukan cuma tentang bangun merek kecantikan, tetapi juga tentang menjaga pengetahuan lokal agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Dan juga banyak yang mengucapkan terima kasih kepada Ibu Martha Tilaar atas dedikasi dan warisan yang telah menginspirasi banyak generasi untuk terus merawat kekayaan budaya Indonesia.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Alright, masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Zeva Algazel.
1: Halo. Halo. Halo Zael.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan salah-salah itu Korea. Apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hai. Iya, iya, iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
0: Halo. Gimana kabarnya?
1: Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Teman di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu.
2: Selatan Jepang.
0: Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka, okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
1: Oh, wow. Jadi, lumayan ya.
2: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh, iya benar. Masih lumayan ya.
0: Masih lumayan, Bro.
1: Iya.
0: Benar.
1: Dan di sana masih ini enggak sih, cuy? Banyak yang ngedrift gitu enggak sih?
0: Oke. Itu Tokyo.
1: Sorry.
0: Terlalu film, Mas.
1: Sorry.
0: Terlalu film, Mas.
1: Gua coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang nge-recall.
2: Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto enggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke, jadi kalau di sana gimana coba, lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik, lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional, jadi nggak terlalu ngerasa apa ya, stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja, bisa dibilang. Kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah, karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya, bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya, oke.
2: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
0: Terus
2: alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitu lah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, Bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya
2: yang
0: lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama, itu aku single pertama rilisnya di Indonesia. Kedua di Jepang waktu awal-awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya yeah, masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: Iya.
1: JKT, JKT48.
0: Bukan JKT.
1: Ya kan maksudnya, ya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka.
1: Udah jauh-jauh. Influence-nya JKT48. Ada Jiko Shokai-nya. Gak ada Jiko Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Mm-hmm. Terus juga keyboardis dari salah satu band di Indonesia. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson. My number one favorite artist of all time.
1: Okay.
2: Mungkin many people are. Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang. Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulai les drum setahun dua tahun, berhenti terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya buka bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Benar.
2: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano, itu les, mulai dari les not balok, belajar not balok, tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya, jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Gak ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
0: Oke.
2: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap, pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya, lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasalah kayak you wanna show it to your family, orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, oke. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Yang gue dapatkan.
0: Benar-benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Ya, di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh, Mbappe?
2: Dari situ.
1: Kylian Mbappe?
0: Salah kenapa Kylian Mbappe?
1: Kan every country. Kamu
2: dari semua benua di dunia ini aku udah
1: pernah. Oh, kecuali Antartika. Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
2: Yes, specifically di Kyoto.
1: Gila.
0: Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada
1: pasti. Ada coy.
0: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Yeah. Gojira.
0: Dan langsung besar akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
1: Betul, judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Ada yang mau just tip mungkin ke...
0: Gak usah.
1: Gak jadi, gak buka Justip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: Music, live chat, dan masih bersama dengan Gazel.
1: Woo. Alright.
0: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya. Gak bener
1: masa
0: ternyata. Gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
1: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
0: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
0: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah enggak tahu lagi.
0: Oh, enggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau enggak salah.
1: Bukan.
0: Bukan. Yeah.
1: Alright. Kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya ya, musiknya, yes, dan sampai akhirnya debut nih di EP
0: Love
1: perdananya, Love
0: Epitome.
1: Alright. Ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
0: Kehidupan
2: romance lebih tepatnya.
1: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance ya, mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
1: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
0: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
1: Manusianya enggak ada ya.
0: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
0: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
1: Aduh.
0: Iya, benar.
1: Beda arti. Beda arti.
0: Iya.
1: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
0: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang apa namanya, bertutun gitu kayak.
0: Oh iya, iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
1: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya,
1: yeah,
2: dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
0: Oke, okay, mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification.
2: Notification.
0: Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa cuy?
2: Oke, okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah omongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
2: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
0: Widih.
1: Oke.
2: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
0: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
0: Pengguna jenius
1: katanya. Yeah, oke, okay, yeah. Berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
0: Iya,
1: berarti ya.
0: Oke,
2: okay, ya. Benar-benar. Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
0: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
0: Aduh.
1: Kalau gak jempol dong.
0: Aduh.
1: Jempol dong sama bang.
0: Apa?
2: Like doang, bener.
0: Waduh.
1: Bener. Atau kalau masih baik, WK lah.
0: Nah itu masih oke okay tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
1: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
0: Pengalaman nih, di ghosting.
1: Di lagu Notification ya, ini.
0: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya sesimpel bakal dibalas untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibalas ini apa ya gue balasnya gitu ya.
2: Iya
0: gak sih?
2: Ini dari lagunya itu sebenarnya itu benar.
1: Iya kan? Benar-benar. Oh, wow. Alright.
0: Iya sih.
1: Ini ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
0: lagu. Iya.
1: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
0: Iyalah,
1: gitu kan.
0: Iyalah.
1: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
0: Iya. Bener. Bahkan enggak usah SMS, surat pun gue yakin harap iya dibalas kan tulisannya kan.
1: Harap dibalas.
0: Apalagi sebuah pesan notifikasi
1: nah,
0: gitu kan.
1: Itu dia.
0: Iya, iya. Oke.
1: Star garis besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
0: Just a Dream.
1: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
0: Oke.
2: Ini special song that I wrote with my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
0: Yeah.
2: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
0: Oke.
2: Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
0: Kebawa ya.
2: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
0: Oh,
2: karena
0: I see.
2: Mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
0: Oh, iya, benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Oke, okay. biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
0: Iya, benar kan. Biar nggak halu ya.
1: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
0: Sampai ke bawah mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
1: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
0: 3-4 malam, cuy.
2: Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
0: Bener. Jadi bagus, lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue iniin, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, bener gak usah dibalas.
1: Iya kan udah terjadi juga.
0: Ya udah terjadi, gitu. bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
1: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
0: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
1: Alright.
0: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
1: Sedap.
0: Tawa lo gasnya lo. Tawa aja lo. Malu.
1: Alright,
0: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru ya kan?
0: Okay.
2: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
0: Oh, oke.
2: Okay. Confessnya lewat lagu ini gitu.
0: Oh,
2: I see. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025
0: di
2: lewat lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022 awal 2023 gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
0: Wow. Benar-benar.
2: Tapi intinya it's a confession song.
0: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Abar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
1: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
0: Iya. Obake. Iya.
1: Alright.
0: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka confess, cinta ya. Baru sebenarnya ya.
2: Yes.
0: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya I love itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
1: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
0: Yes.
2: Permulaan sebuah relationship. Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
0: Iya.
2: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
0: demen banget
1: sama kamu. Asik.
0: Benar-benar.
1: Alright. Oke oke, kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini. Ada Fly Away.
2: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Mm-hmm. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Okay. Mm-hmm. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with. Mm-hmm. For the rest of life, or for as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
0: Oke. Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
1: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
0: Asik.
1: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
0: Oh. Sama siapa?
1: Chris John,
0: Habib Nurmagomedov. Oke. Lo ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu berapa pagi kan? Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini. Terus gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar, kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
0: Okay.
2: Dan pada momen itu gue langsung reflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus.
0: Iya.
2: Itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
0: Oh, ngerti. Iya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak "You promise me you will make a paradise". Karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget, to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu. Ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
0: Alright. Gila guys. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
1: Benar. Iya. Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih, gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
2: Ya.
0: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya. Ada lagunya lain.
1: Benar.
0: Foolish Man.
1: Benar. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
0: Ini bikin yang English.
1: Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
0: Just
1: a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
0: betul, ya. Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
1: itu
0: nih.
1: Itu dia.
0: Ini dari Gazelle nih pastinya.
1: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film nih.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lu ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Hmm. Jadi langsung dapat tawaran. Lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Okay. Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke. Lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh, alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila.
0: Right.
1: Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Oke.
0: Iya, benar-benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih.
1: Yes.
0: Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
1: Yes.
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini.
1: Yes.
2: Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri itu kayak nyambung aja, terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak rasa connected banget lah.
0: Iya. Nah ya, mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah, gitu. Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar. Iya sih. Itu lucu sih, jujur yeah, sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazel untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
0: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri gitu?
2: Oke. Okay. Untuk Gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh.
2: Which semua itu harus satset dikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
0: Oh, gitu. Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam misalnya.
1: Buset. Berulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Mm-hmm. Itu juga bisa dibilang apa namanya harus cepet kan?
1: Iya.
2: Yeah. Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepat. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau enggak salah atau jam Ya, jam 2 lah, jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang cuma jam 1 pagi. Jadi kayak
1: wah gila.
2: Rasain
1: real. Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa.
1: Gue cuma
2: dikasih lihat draft posternya kayak apa,
1: sinopsisnya
2: kayak apa, dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Di video
0: ada, bisa sih streaming ya.
2: Iya, udah ada.
0: Benar. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya.
1: Di situ ada lagunya Gazel dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah, itu dia.
1: Motor
0: ya.
1: Film Dilan ya?
0: Salah. Bukan ya, sorry. Gua mau ke situ loh.
1: Iya.
0: Gua mau nambahin pakai jaket jin ya.
1: Sama Milea ya. Oh. Salah film.
0: Kejadian
1: motor itu, ya. Sama-sama Gumer itu.
0: Iya, bener sih.
1: Iya, salah sih.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh, Lan?
1: Ada yang nanya ke Gazel nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya. Kalau suatu saat Kakak Gazel punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan, Zel.
2: Hey, good question.
1: Yeah.
2: Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Okay.
2: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: Lain many more lah, banyak-banyak.
0: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya. Yang emang folks banget gitu ya. Alright. Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini panjang tapi coba gua ringkes aja ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya? Intinya. Boleh.
0: Alright, jadi kan emang si Gazelle ini udah
1: enggak usah ditulis. Enggak usah ditulis enggak sepanjang itu.
0: Enggak sepanjang itu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Yeah.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya homesick. Hmm. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Hmm. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke. Okay.
2: Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Ya. Mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti.
2: Pasti. Wow, manis banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga
1: sate, ya di sana ya. Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Yeah.
2: Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
0: Oke lah ya.
1: Oke, oke. Oke. Terus.
2: Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
1: Yeah.
2: Hmm. Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house,
1: rumah.
2: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajari sendiri.
0: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting bahasanya.
0: Adulting.
1: Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya, semoga tadi dijawab ya.
1: Semoga menjawab ya dari Gazelle tadi ya.
0: Benar. Oke, terakhirnya mungkin dari lu ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lu mungkin Gazellicious.
2: Gazellicious.
1: Gue bikin ini.
2: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
2: Okay. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak.
0: Iya.
1: Itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, yeah. Berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat-lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas. Dan Instagram sefalgas.
0: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel at Sefal Gazelle.
0: Ya. Bisa ditonton MV ini di situ.
1: Yo,
0: ya.
1: Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazelle.
0: Sahabat, benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: So, thank you banget Gazelle udah menyempatkan dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright.

You're still listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Setelah tadi teman Radio, kamu ditemenin sama Aldi dari sore ya, dari jam 3, dari mana sampai jam 8. Terus dilanjut, tapi gak sampai jam 8 banget deh, karena jam 7 sampai jam 8 tadi kita ngedengerin music live chat ya, yang kita relay dari Pradua Jakarta. Dan sekarang bareng sama Adel yang nemenin kamu di jaga malam sampai jam 12 malam.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman Pradua, ini ada berita duka yang datang dari Martha Tilaar. Pastinya buat perempuan-perempuan Indonesia, terutama juga buat zaman ibu kamu, nenek kamu dulu, bahkan dari kamu kecil, kamu mungkin udah sempat nyobain produk tersebut.

skincare juga dari luar negeri Teman Pradua. Dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga nih kepada Ibu Martha Tilaar atas dedikasi beliau dan juga warisan yang sudah menginspirasi banyak generasi untuk terus merawat kekayaan budaya Indonesia Teman Pradua. Karena kita ngedapetin kabar Ibu yang menjadi orang ya di balik Sari Ayu Martha Tilaar ini telah berpulang Teman Pradua. Jadi kita doakan biar beliau bisa diterima di sisi terbaiknya.

0: One Last Lonely Girl by Justin Bieber yang baru banget ya teman Pradua kamu dengerin. By the way, Justin Bieber ini akhirnya di tahun 2026 itu kan aktif kembali ya teman Pradua, comebacknya itu langsung di Coachella 2026 setelah sempat vakum panjang juga ya. Terus di Grammy Awards 2026 juga Doit nih tampil dalam ajang Grammy Awards dan album terbarunya dengan judul Swag masuk nominasi Album of the Year. Dan Justin Bieber ini juga tampil di acara Halftime Show Final Piala Dunia 2026 bersama BTS dan Madonna pada Juli 2026 dan juga sempat merilis koleksi Pop-Up Store Fashion.
1: 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

FM Tanjung Pinang.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia. Tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel. This is 92.1 Kronwall.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Rudu FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Gak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak. Pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Adil, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, instastory-nya juga berpakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko ya. Waktu habis putus sama Eko kan kok kayak gini juga. Eko ya kan, patah setau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Gih, kok apa?

0: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jadi kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
1: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, selalu aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
0: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Hei, buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
2: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia.
3: Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya. Oh, bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji.
3: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
3: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
0: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
4: Dari Randy. Duh, gimana ya? Baca nggak ya? Ah, udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
3: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
4: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
3: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, gak usah.
0: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
4: Ya gimana orang dia ngotot nih. Terusnya aja doi bilang kalau dia mau nganter barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
3: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
0: Dih. Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau lah aku kasih kesempatan kedua.
5: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
6: Iya, masih kok Ren. Kamu masih inget kan?
5: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
0: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
6: Balikan lah tuh. Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
5: Paket.
0: Suara Randy tuh.
3: Kita editin dari sebelah aja kali ya Nen.
6: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
5: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
6: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
5: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal gagal move on.
6: Iya, udah. Sini, makasih.
5: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
6: Sini lo kok.
0: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke tujuh.
3: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal mupon yang nganterin malah orang yang susah buat dimuponin. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau.
7: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
0: Iya,
7: lumayan.
6: Mau.
7: Ya Randy juga loh.
6: Gak mau.
7: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
6: Gak mau.
7: Tapi mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang-numpang sama boy. Apain sama Randy yang modal?
0: Ada motor dibandingin kamu naik ojek mulu.
3: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

You're still listening 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Jumpinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Adel ya, yang nemenin teman Pro 2 yang mungkin jam segini masih di jalan karena baru selesai kerjanya jam segini. Ada juga yang mungkin baru selesai habis nyari penyetan, lagi pengen makan penyetan aja. Ada juga yang ternyata jam segini lagi nyari angin aja, takutnya ntar matlam lagi. Tapi kita berharap semoga ada kabar baik teman Pro 2, jadinya tidak ada menyala yang bergiliran ya. Ataupun kebalikannya ya, mati bergiliran tuh semoga gak ada. Semoga perbaikannya juga lancar pokoknya. Dan malam ini buat kamu yang mungkin ada juga yang belum bisa tidur karena kepikiran kerjaan, masa depan, hubungan, atau hidup yang rasanya kok makin kesini tuh makin berat ya. Jadi yuk mari sini kita ngobrol bentar. Malam ini aku pengen nanya satu hal deh teman Pro 2. Aku pengen nanya sesuatu yang mungkin kebanyakan orang-orang tuh juga relate ya. Kalau bisa, kamu berhenti dari semua tuntunan hidup yang ada selama seminggu deh. Kamu bakalan ngapain dan kamu bakalan kemana teman Pro 2 kira-kira? Karena sepertinya sepanjang tahun 2026 ini kita bisa ngelihat banget banyak plot twistnya juga. Mungkin ada teman-teman yang hidupnya di luar ekspektasi teman-teman, ngalamin kesulitan juga ada. In this economy, bahkan kita udah punya julukan baru, ada slogan baru, in this economy. Nah, ada beberapa hal yang akhirnya berubah dari diri kamu juga, memahami tentang ekonomi yang sekarang itu seperti apa juga teman Pro 2. Ya, ada banyak juga lah tuntutan-tuntutan di dalam hidup kamu. Bahkan kamu gak dituntut bahkan sama keluarga kamu, tetapi kamu ngerasa ada tuntutan deh dari diri kamu sendiri. Oh, mereka gak boleh kayak gini, mereka gak boleh ngeliat aku cuman biasa aja. Pasti ada, bahkan kamu menuntut diri kamu sendiri juga, lo harus keren gitu deh ya bahasa simpelnya. Tapi kalau bisa berhenti dari semua tuntutan hidup selama seminggu, kamu bakal ngapain sih dan kamu bakal kemana?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan

0: rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Go 2 FM Tanjung Pinang.

Kalau kita ngobrolin tentang tuntutan hidup, ya emang banyak ya teman berdua, dan pasti ujung-ujungnya bikin kita capek juga. Dan menariknya sih, rasa capek itu emang gak selalu datang karena kita ngelakuin terlalu banyak pekerjaan secara fisik. Karena tubuh kita masih oke aja nih, masih bisa ketawa, masih bisa nongkrong sama teman-teman. Tapi ternyata kepala kita penuh banget, ketawa-ketawa, bikin jeduk-jeduk, iya, upload di status, mantap banget hidupnya ya. Makanya orang-orang tuh suka mikir kalau kamu, ya, kamu mantap gitu loh. Kamu mah gak ada beban, iya gak ada beban, masa ada beban mau dipamerin, kita kan mau nampilin yang mantep-mantep aja. Masa sedih-sedih mau kita umbar gitu lah ya ceritanya. Kita mikirin pekerjaan hari ini, khawatir juga besok bakalan gimana. Ada juga beberapa keputusan yang ternyata kita sesali ujung-ujungnya. Bahkan kita mencemaskan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi sih. Istilahnya kayak badan tuh di sini, tapi pikirannya udah keliling kemana-mana teman peradua. Contohnya kayak kita lagi makan siang, kita bukannya nikmatin makanan siangnya, tapi kita malah pikirin pekerjaan after breaknya. Terus pas malam, bukannya langsung tidur, kita justru mikirin apa yang belum berhasil kita capai sepanjang hari. Akhirnya ya, kita gak pernah benar-benar menikmati hidup kita sih. Ada juga tuntutan yang ternyata datang bukan dari pekerjaan, tapi dari lingkungan sekitar. Ada beberapa pertanyaan yang bikin kamu gak nyaman, kayak di umur kamu yang mungkin udah 20-an ke atas, bahkan 30-an ke atas yang belum married gitu, ada pertanyaan kayak kapan nikah. Terus bahkan ada pertanyaan juga udah nikah nih kapan punya rumah. Ada juga yang baru lulus gitu ya, belum lulus kemarin ditanya lulusnya kapan, udah lulus nih kapan punya kerjaan yang lebih bagus. Udah kerja juga ditanya lagi nih, kamu gak ada mau kerja di tempat yang lebih oke or blah blah blah blah. Terus juga ada pertanyaan yang kayak katanya sih basa-basi, iya teman berdua, kok masih gitu-gitu aja? Ih gemes deh. Kadang orang yang nanya mungkin gak maksud untuk menyakiti, tapi nih ya, bagi seseorang yang lagi berjuang, terus juga moodnya yang lagi gak oke, tapi mencoba untuk oke, pertanyaan sederhana kayak gitu bisa jadi tambahan beban, tahu gak sih? Tuh kan gemes ya teman berdua. Belum lagi waktu kita mulai untuk ngebandingin hidup di mana kita sekarang dengan teman kita yang juga di mana tuh dia sekarang. Ya ngebandingin hidup kita lah teman berdua. Kita sering ngerasa tertinggal bukan karena hidup kita itu terlambat, tapi karena kita terlalu sering ngukur perjalanan kita tapi pakai achievement orang lain gitu. Nah dari sini muncul keinginan untuk okay, kayak harus berhenti bentar deh. Bukan berarti kita malas ya, bukan berarti kita juga nyerah. Bisa jadi sebenarnya kita cuma mau ngambil jarak dari rutinitas yang bikin kita tuh lupa kalau hidup bukan cuma soal untuk mengejar sesuatu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Enggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda. Tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak. Pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 102 FM Tanjung Pinang.

Kadang kita tuh cuman perlu waktu sejenak ya teman berdua untuk lebih tenang aja sih di balik hiruk-piruknya dunia yang makin kesini tuh kayaknya wow makin cepat makin ada aja kayaknya hal-hal yang bikin kita itu agak susah ya untuk bersyukur. Tapi kalau misalnya dikasih waktu untuk seminggu, kamu bisa menghilang dari segala hiruk-pikuk yang ada di dunia ini ya, kayak kamu dikasih waktu deh seminggu menghilang ya biar nggak mikirin banyaknya tuntutan yang ada. Bayangin deh teman peradua, selama seminggu itu nggak ada yang bertanya tentang pencapaian kamu, nggak ada yang menuntut kamu untuk selalu produktif, nggak ada kewajiban untuk ngejelasin kenapa hidup kamu berjalan kayak sekarang. Kamu bebas buat milih gimana sih cara kamu untuk ngabisin waktu. Mungkin kamu mau ngelihat matahari terbit dari pantai, sunrise. Mungkin kamu juga mau nginep di desa kecil, lebih ke nature. Mungkin kamu juga mau pergi ke satu tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Atau mungkin kamu justru mau tinggal di rumah, bikin mie instan, nonton film, dan tidur siang tanpa kamu ngerasa salah kalau kamu gak produktif. Dan semuanya juga sah-sah aja. Karena kan tujuan istirahat bukan untuk bikin kita punya cerita liburan yang keren waktu kita balik lagi ke kerjaan. Ya tujuannya buat ngasih ruang biar kita bisa kembali ke versi yang lebih baik.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1
3: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, ini waktunya buat Adel ngebacain jawaban dari kamu yang udah ikutan gabung juga sama Adel di WhatsApp ya. Ada siapa kita lihat? Ada dari Kikin. Hai Adel, selamat malam. Hai Kikin, selamat malam juga. Waduh, topiknya cukup relate ya untuk umur sekarang nih Del. Dan emang benar-benar aku juga lagi pengen untuk break aja. Menurutku, ketika kita mencoba untuk memprioritaskan diri kita dibandingkan dengan pekerjaan kita belakangan ini, ya aku lebih milih untuk memprioritaskan diriku. Ya walaupun kita tahu untuk nyari kerja tuh sekarang susah, cuman aku percaya aja pasti akan selalu ada rezekinya. Toh aku juga tetap berusaha. Prinsip hidup mantep. Ya kalau ditanya, apa yang pengen aku lakuin selama seminggu itu dan aku bakal kemana, aku cuman mau nikmatin waktu aku tanpa aku harus mikirin deadline, tanpa aku harus takut ternyata nama aku di-mention di grup, tanpa aku harus takut kalau ternyata ada yang kurang lagi, tanpa aku harus takut untuk napakin kaki aku ke kantor. Ya itulah pokoknya Del. Jadi aku benar-benar pengen tenang, take a break ya. Walaupun ujung-ujungnya break ini aku bakalan resign sih, aku nggak ambil cuti lagi. Dan aku bakalan kemana? Saya akan pulang, asik. Aku bakalan pulang sih Del, mungkin ke kampungku. Terus aku bakalan break juga di sana ya. Nggak tahu sih mau ngapain. Mungkin aku bakalan menjalani rutinitas aku dengan mencoba lebih kenal sama diri aku, tapi juga sambil belajar hal-hal baru. Dan aku yakin I will have an opportunity because I do my best and I'm the best of the best. Love it girl. Aku doain yang terbaik buat kamu ya Kikin. Untuk lagunya, aku pengen dengerin lagu yang sedikit naik nih beatnya. Last Life by Zara Larsson. Oke.

0: pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: This is 92.1 Chrome.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi gak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Oke, teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Adele ya. Ini aku mau ngebacain jawaban dari Anjas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Inces Adele cantik. Jaga malam, jaga Inces sampai jam 12 malam. Gimana kabarnya Inces? Kondisi di sana, apakah masih ada pemadaman, Kak? Hopefully enggak. Ya, aku berharap gitu. Tapi karena di kantor aku ya emang kita selalu on. Dan aku berharap juga sampai besok, dimulai dari malam ini sudah membaik ya. Semoga. Untuk topiknya, kalau bisa berhenti dari tuntutan hidup dalam seminggu, aku mau keliling dunia. Karena kalau aku, kalau nggak punya tuntutan, ada kemungkinan aku banyak uang juga, Kak. Aku mau wishlist aku tercapai. Apa yang aku harapkan semua bisa terjadi dalam waktu seminggu. Tapi aku di sela-sela gak ada tuntutan. Aku mau berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, biar kehidupan aku selanjutnya bisa lancar luncur. Kenapa sih harus ada kegiatan berbagi? Karena menurut aku, mau sehebat apapun kita di dunia, mau sekaya apapun kita di dunia, semua itu hanya titipan dari Allah. Gak boleh tamak dan selalu ingat, apa yang dititipkan harus dibagi juga ke orang yang lebih membutuhkan. Itu poinnya ya si Anjas ya. Untuk lagunya Modere yang biru, semangat siarannya Anjas adalah cantik. Siaran bagi selalu serta bagi cantik terus ya. Terima kasih Anjas. Lagunya bakal aku puterin. Dan teman Pradua, aku mau say thank you buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adele. Ini udah mau jam 12 tandanya. Untuk sesi teman ceritanya udah handle. Dan aku berharap semoga kamu yang memang lagi struggle belakangan ini akan selalu diberikan jalannya, jawabannya.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi!
0: Iya, Ma.
2: Dari kawasan Jalan Wanyani, kilometer 4, Tanjung Pinang, inilah Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu. This is 92.1 Global.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: FM Tanjung Pinang.

0: Karin, di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: Dari kawasan Jalan Mutiara Kilometer 4 Tanjung Pinang, inilah

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya yuk sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Morning Song on 92.1.

Bagi teman berada di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 15 bulan Oktober tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman berada dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Macani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

0: baik kamu.
1: 92,1 Buradan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sepada buat yang udah gabung. Hai, yang belum ikutan gabung atau belum bangun, ya udahlah ya, macam mana lagi teman berdua. Tapi aku rasa tadi malam udah mungkin lebih enakan ya tidurnya guys, setelah kita 2 hari ini, 3 hari ini ngalamin pemadaman listrik bergiliran gitu kan. Dan aku juga dapat kayak keluhan-keluhan yang susah buat tidur, karena memang biasa kan kita tidur, kalau misalnya aku juga lebih prefer tempat nggak nyaman nggak apa-apa tapi nggak panas gitu. Ya, tapi kalau soal lampu kan aku emang tim yang gelap tuh, pro 2, jadi aman. Cuman kalau panas nggak bisa gitu. Nah alhamdulillahnya nih, sepanjang tadi dari rumah sampai ke studio Pro 2 Tanjung Pinang ini, aku ngelihat di jalan itu pada hidup semua ya lampunya. Ya semoga ini benar-benar udah merata hidupnya, dan semua tadi malam tidur dengan nyaman, tidur dengan nikmatnya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke deh, lanjut nanti bakalan ada inspirasi pagi seperti biasa tolong berdua, biar kita sama-sama termotivasi, and then baru aku ajakin kamu seru-seruan lagi di sepada sampai jam 10.

0: Udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang. It's all about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang. Falling like the stars, falling in love.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu salat lainnya. Padahal keutamaan salat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal-islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Pro 2 RRI Tanjung Pinang, para remaja, pemuda, dimanapun engkau berada, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat kagum dengan pemuda yang seperti ini. Para pendengar dimanapun anda berada, masa muda adalah masa mencari jati diri, masa membuktikan eksistensi, masa mencari perhatian, dan masa penuh semangat dan bergairah. Akan tetapi, di balik semangat ini perlu kontrol dan perlu pembinaan agar tidak berlebihan dan keluar dari bimbingan syariat. Dengan keunggulan dan kelebihan pada usia muda, seperti semangat masih membara, tenaga masih kuat, pikiran masih fresh, dan tekad yang kuat, masa muda akan diminta pertanggungjawabannya secara khusus. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu bani Adam yawmal qiyamati min 'indi rabbihi hatta yus'ala 'an khams. An 'umrihi fima afnah wa 'an shababihi fima ablah wa malihi min ainak tasabahu wa fiha anfaqa wa madza 'amila fiha 'alim." Tidak bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabb-nya sehingga ditanya tentang lima hal. Yang pertama tentang umurnya, dalam apa ia gunakan. Yang kedua tentang masa mudanya, dalam apa ia habiskan. Yang ketiga tentang hartanya, di mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan. Yang keempat tentang apa yang ia amalkan dan yang ia ketahui tentang ilmu tersebut. Para pendengar, para pemuda, dimanapun engkau berada, usia akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa ia habiskan. Dan pembahasan kita tentang masa mudanya menjadi poin yang sangat khusus. Akan tetapi, selanjutnya masa muda kembali ditanyakan dan diminta pertanggungjawabannya secara khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, masa muda ini perlu benar-benar diperhatikan. Terlebih pemuda adalah generasi penerus. Sebagaimana perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, para pemuda pada setiap umat manapun, mereka adalah tulang punggung yang membentuk unsur pergerakan dan dinamisasi. Pemuda mempunyai kekuatan yang produktif, kontribusi yang terus menerus. Tidak akan bangkit suatu umat umumnya kecuali ada di pundak para pemuda yang punya kepedulian dan semangat yang menggelora. Pujian bagi pemuda yang tumbuh dalam naungan Islam sangat luar biasa. Jika seorang pemuda dengan berbagai macam godaan dunia, mereka tetap teguh beragama dan istiqamah, padahal pemuda masih cenderung terhadap dunia serta memiliki kemampuan dan semangat untuk meraihnya. Oleh karena itu, pemuda yang seperti ini mendapatkan naungan Allah di hari yang sangat susah, yakni di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun utilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu." Wasyabun nasyafi albadi. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang tidak ada naungan sama sekali, kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tujuh golongan tersebut yakni dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat kagum dengan pemuda yang berada di dunia tetapi mindsetnya atau pola pikirnya berada di akhirat. Subhanallah. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla la ya'jabu min asy-syabbi laysat lahu salah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla jalalu, benar-benar kagum, benar-benar bangga, benar-benar memuji terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabar. Para pendengar RRI, para pemuda, dimanapun engkau berada, semoga kita sama-sama termasuk orang-orang yang berada di usia muda yang Allah Subhanahu wa taala kagum terhadap diri kita. Yang perlu kita ketahui bersama, apa sebenarnya maksud dari sabwah? Para pendengar sekalian, sabwah adalah pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Sebenarnya inilah pengertian dari takwa, yakni takut terhadap mengerjakan seluruh larangan Allah dan selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya para pemuda mengisi waktu mereka dengan kegiatan yang positif atau mencari kegiatan positif yang lainnya. Misalnya menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu, menghafalkan Al-Qur'an dan sunnah, membuat kegiatan sosial dan lain sebagainya. Tidak lupa juga segera mencari teman yang baik, teman bergaul yang baik dalam melaksanakan kegiatan tersebut agar bisa saling menopang dan saling menasihati. Pemuda masih sangat labil serta sangat mudah terpengaruh dan terhasut oleh lingkungan dan pertemanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang manusia akan mengikuti agama teman dekatnya. Maka hendaknya salah seorang darimu melihat siapa yang ia jadikan teman dekat. Maka dengan seiring dengan adanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, hendaknya pemuda-pemuda yang beriman hendaknya memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya atau sahabat qaribnya. Karena sesungguhnya Islam mengatur tidak semua orang-orang yang beriman, tidak semua pemuda-pemuda yang beriman itu sembarangan dalam memilih temannya. Bukan berarti kita tidak berteman dengan yang lainnya, tetapi kita harus memiliki satu sahabat yang benar-benar menjadi sahabat dekat kita, yang bisa menopang kita, yang bisa saling mendukung kegiatan positif kita, yang bisa saling menasihati kita jika dalam kebenaran, jika kita berada dalam kesalahan. Sahabat sejati, sahabat yang dekat dengan kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti bisa menasihati diri kita sendiri. Tapi kalaulah kita berteman dengan sahabat, memiliki sahabat qarib yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka agama kita akan tergantung dengan agama teman tersebut. Para pendengar dimanapun engkau berada, jika kita lihat pemuda di zaman sekarang, banyak sekali hal-hal yang aneh yang mereka lakukan. Misalnya saja kelompok anak-anak punk memakai cincin di hidung, lidah dan pusatnya, mewarnai rambutnya dan mengolah rambut dengan bentuk yang sangat aneh, melakukan aksi kebut-kebutan di jalan dengan berboncing empat atau melakukan berbagai kegiatan aneh lainnya yang intinya adalah mencari perhatian dan mengisi waktu mereka sebagai dorongan hasrat jiwa muda mereka. Ini orang-orang tidak bisa menjaga sabwah, yang tidak bisa menjaga hawa nafsu. Padahal Allah memuji jika kita yang masih berada di usia muda, maka hendaknya kita mencari pujian Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Jikalau kita dikagumi oleh orang tua kita saja sebagai seorang pemuda, sebagai seorang remaja, sebagai seorang anak, pasti kita sangat bahagia. Dikagumi oleh manusia saja kita bahagia, hendaknya kita juga sangat bahagia jika kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, bisa menjaga sabwah kita. Bukan hanya manusia, tetapi Allah Rabbul Alamin mengagumi diri kita, memuji diri kita, dan kita juga termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah, naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirat kelak. Salah satu penyebab kerusakan pemuda adalah kekosongan waktu, alias tidak ada kegiatan yang bernilai positif. Jika tidak diisi dengan hal yang positif, maka akan diisi dengan kegiatan yang negatif. Ketika pemuda mengalami kekosongan waktu, maka mereka mulai mencari-cari kegiatan atau mengisinya dengan kegiatan yang paling minimal sia-sia dan kurang bermanfaat, seperti nongkrong-nongkrong yang tidak jelas dengan kawan-kawannya. Belum lagi ada yang merasa kurang perhatian baik dari keluarga dan temannya, maka ia akan melakukan hal-hal yang aneh agar tetap eksis. Misalnya, balap-balapan di jalan raya, membuat kerusakan di sekolah bersama dengan teman-temannya, bahkan membuat video-video tidak layak dengan gengnya atau pasangan tidak halalnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Wa nafsuka in ashghalatha bil haqqi wa illa taghalatka bil batil." Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Sahabat remaja dan pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah kaidah kehidupan. Bahwa jika kita tidak mungkin mengisi kehidupan kita dengan kegiatan yang positif, kita tidak mencari kegiatan positif, maka pasti kita akan mencari kegiatan-kegiatan yang negatif atau minimal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Apalagi bagi seorang pemuda yang jiwanya masih bergelora, hendaknya kita mencari ridho Allah, mencari kegaguman Allah subhanahu wa ta'ala, mencari manfaat sebesar-besarnya untuk kehidupan kita yang abadi serta kekal, yakni akhirat kelak. Semoga Allah menjaga para pemuda muslim dan muslimah dimanapun berada. Mohon maaf atas segala kesilapan, segala kekurangan, apabila ada kata-kata yang salah. Mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Spada. Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
3: Teman berdua, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman bro 2. Seperti biasa nih, Ali sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
5: Hai hai hai teman bro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
3: Oke teman bro 2, sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
0: Spada. Selamat pagi teman bro 2.

0: pelan-pelan ya, Nak.
1: Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
0: Iya nih, Bu.
1: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
0: 1 tahun 5 bulan, Bu.
1: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
0: Nanti saja, Bu.
1: Wah, kenapa, Bu?
0: Saya mau memaksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Ibu, mau kemana?
1: Oh iya, mau ke warung, hampir lupa. Mari Ibu permisi.
2: Pro 2, Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terkadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti, seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Teman Pro informasi dari rri.co.id, masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PLN di Jalan Bakar Batu, Kota Tanjung Pinang, menyusul pemadaman listrik yang terjadi sebelumnya. Aksi ini menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang berharap PLN meningkatkan keandalan pasokan listrik dan mengantisipasi agar pemadaman serupa tidak kembali terjadi. Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Tanjung Pinang, Ruli Agus Widanarto, mengatakan pasokan listrik dari Batam mulai pulih dan proses pemulihan dilakukan secara bertahap. PLN juga terus mengevaluasi pembebanan listrik untuk menjaga kestabilan pasokan, terutama saat beban puncak.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92.

Satu peradaan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman peradua. Halo guys, pagi ini ada Ulan yang hadir nemenin kamu sampai nanti di jam 10 ya. Kali ini Tanjung Pinang berasa lebih apa ya, lebih dingin. Pagi ini sih gak tahu kalau kamu relate apa enggak teman peradua. Sejauh ini aku juga masih bingung, ini tuh beneran mendung kah atau ini kabut asap kah gitu. Tapi aku rasa dua-duanya sih guys. Biasanya walaupun kabut asap gitu ya masih terang, ini lumayan gelap tau pradua di jam segini ya. Biasa jam segini udah panas gitu, udah mulai berasa gitu kan. Tapi ya udah deh, kita mau updatein kamu dulu nih sambil-sambil nemenin kamu yang lagi siap-siap, yang lagi di jalan, yang lagi sarapan. Sekalian update dengan informasi terbaru tahun peradua dan juga lagi happening banget di media sosial. Kabut asap

Memang ini masih menjadi satu hal yang terus-terus dibahas, karena kita tahu sendiri juga kalau di Kalimantan sana mereka masih berusaha, mereka masih bertahan, mereka juga masih fight banget ya dengan keadaan Tawang Pradua, dengan kebakaran, kemudian juga gambut yang susah banget untuk diatasi. Tapi sampai sekarang memang belum ada ketetapan untuk dijadikan sebagai bencana nasional. Kenapa harusnya dijadikan bencana nasional? Ini opini ya. Jadi kenapa ada pertanyaan atau mungkin keinginan untuk menjadi bencana nasional biar orang-orang atau negara-negara lain juga terbuka dan gampang untuk menyalurkan bantuan. Itu adalah karena yang ngalamin gak cuman di Kalimantannya aja Tawang Pradua, tapi kan asap-asapnya itu juga sampai ke beberapa daerah termasuk di kita sendiri, di Tanjung Pinang khususnya. Dan ini bisa merugikan masyarakat dari segi kesehatan pastinya. Kemudian yang lain-lainnya juga guys. Dan kabut asap itu diusulkan jadi bencana nasional oleh Prabowo, tapi itu terjadi sekitar 11 tahun yang lalu. Jadi adalah postingan di tahun 2015 dari presiden kita. Selamat sore sahabat ya tulisannya. Banyak di antara sahabat yang terkena dampak dari kabut asap bertanya kepada saya, bagaimana sikap saya terhadap permasalahan ini? Demi mengatasi kabut asap yang terus merugikan sebagian rakyat Indonesia, saya menyarankan untuk menaikkan status ini menjadi bencana nasional. Tujuannya agar penanganan yang diberikan pemerintah pusat dan daerah dapat lebih maksimal. Karena dampak yang ditimbulkan sudah sangat memprihatinkan. Tidak hanya itu, dalam menangani masalah asap di Indonesia, saya menyarankan harus ada kementerian khusus yang fokus menangani bencana alam seperti contoh di Rusia. Dengan memanfaatkan teknologi satelit, Kementerian Penanggulangan Bencana di Rusia bisa mendeteksi adanya titik-titik api. Dengan kayak gini, kebakaran hutan bisa dicegah. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus berani melakukan investigasi agar para pelaku pembakaran hutan mendapatkan sanksi dan hukuman yang sesuai. Uploadan lama Prabowo Subianto di Facebook itu tanggal 13 Oktober 2015 Tawang Pradua. Gak cuma itu, dia juga ngasih saran yang komprehensif ya, dari pembentukan kementerian, kemudian juga pemanfaatan teknologi gitu, dan penindakan hukum yang tegas buat para pelaku pembakaran hutan. Jejak digital ini pun jadi perbincangan ya, sebagai bahan pengingat atas gagasan penanganan karhutla yang pernah disampaikannya. Itulah yang jadi pertanyaan sampai sekarang, kok masih belum ya gitu. Karena ini yang berdampak itu gak cuman di satu wilayah, tapi hampir seluruh Indonesia. Kemudian juga ada informasi aku dapat dari media sosial. Ya, ini awalnya aku kira hoax Tawang Pradua. Kalau yang kemarin kan kita dapat bantuan tuh dari Jepang ya, tentara-tentara Jepang datang membantu untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Nah, tapi ternyata mereka udah balik gitu. Jadi kayak ada pertanyaan, kok balik gitu kan? Pas ditelusuri ternyata mereka bukan mau balik, tapi mereka disuruh balik karena Indonesia ngerasa kalau Indonesia sudah bisa mengatasi sendiri. Jadi baliklah, udahlah Jepang, makasih banyak ya gitu kan. Kami bisa kok sendiri gitu. Nah, tapi kayak padahal kita masih butuh banget bantuan Tawang Pradua, karena kita tahu sendiri juga kebakaran ini masih terus terjadi, di mana juga kalau kayak kebakaran yang di dalam tanah gambut itu nggak bisa sebentar, itu nggak cuma disiram air terus kelar gitu aja, enggak, itu banyak lagi prosesnya. Jadi kayak gambut itu kalau misalnya dia berair ya kan, itu dia akan menjadi pasokan air yang banyak. Tapi ketika dia kering, dia akan menjadi sesuatu yang mudah terbakar dan itu lama. Maka dari itu ini gak bisa ditangani dengan secepat begitu aja. Dan karena itulah menurut aku sendiri ini butuh bantuan gitu. Ya kan, kita gak bisa sendirian. Apalagi kalau emang ada yang mau ngasih bantuan, kenapa kita tidak mau gitu. Tapi gak tahu deh, kita lihat aja kebijakan-kebijakan yang semoga itu adalah bijak ya, dari kepemimpinan kita, dari pemimpin-pemimpin kita. Semoga ada tindak lanjutnya lah gitu. Ada pula cerita pemimpin gubernur ya, gubernur Kalimantan Timur
lagi di Singapura tuh ngapain ya guys? Aduh, pusing deh aku. Tapi emang kayak gitulah. Ini aku hanya menyampaikan informasi, berita-berita yang fakta atau yang perdua untuk kita sama-sama tahu, sama-sama berdoa, sama-sama sabar ya.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Oke, tahun kedua kita updatein dulu perakiran cuaca hari ini untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Walaupun memang pagi ini mungkin kalau kamu keluar rumah ngelihat kayaknya Tanjung Pinang agak mendung nih gitu. Tapi ini mulai berasa lagi sih guys, berasa kalau ini kayaknya bukan mendung ya. Tapi coba kita cek and recheck dulu dari bmkgtanjungpinang.go.id langsung. Jadi untuk yang pertama tahun pradua dari jam 7 sampai jam 10 pagi cuaca diperkirakan udara kabur. Kemudian hujan ringan di jam 8 sampai jam 10. Berarti ini memang ada mendungnya ya, bukan karena asap seutuhnya tahun pradua. Suhunya 28 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 7 sampai 8 km per jam. Arah angin dari timur laut berubah menjadi dari arah timur. Lanjut untuk jam 11 sampai dengan jam 3 sore, cuaca diperkirakan hujan ringan, hujan petir, kemudian di jam 3 sore berubah menjadi udara kabur. Yes, dengan suhu 32 derajat Celcius naik ke 33 kemudian turun lagi ke 31 derajat Celcius. Kecepatan angin 8 naik ke 18 km per jam kemudian turun ke 14 km per jam. Arah angin dari timur juga di jam 3 berubah menjadi dari arah tenggara.

0: sore sampai dengan jam 6 sore cuaca diperkirakan masih udara kabur. Suhunya 29 turun ke 28 derajat Celcius. Kecepatan angin 14 turun ke 9 km per jam. Arah angin dari tenggara berubah menjadi dari arah timur. Kemudian terakhir untuk nanti malam dari jam 7 sampai dengan jam 11 malam, cuaca stabil, udara kabur, suhu 28 turun ke 27 derajat Celcius, kecepatan angin 9 turun ke 4 km per jam, arah angin dari timur berubah menjadi dari arah timur laut.
1: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Jumbinang Hits Music Station Tong Pradua's pada. Hai hai. Ini juga salah satu hal yang ternyata menjadi salah satu berita yang lagi happening banget guys. Gak cuma soal karhutla, tapi ada juga krisis BBM yang dialamin di Bali ya. Tapi setelah aku lihat-lihat nih di Tanjung Pinang sendiri juga kita sebenarnya bukan ke BBM-nya guys, tapi bukan ke BBM. Bukan ke bensin ya, bukan Pertalite Pertamax, tapi lebih ke solar. Karena beberapa hari belakangan aku ngelihat di SPBU itu untuk antrian truk ya, yang truk yang lumayan gede, lori gitu, itu kan rata-rata pakai solar. Nah, itu antriannya benar-benar membludak banget. Panjang sampai 1 kilometer pun ada yang ngantri itu. Segitunya Tong Pradua. Nah, ini juga dialamin ternyata di Bali, guys. Lagi heboh banget nih krisis dan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Bali, yang kalau ditelusuri penyebabnya kombinasi dari kendala teknis distribusi kapal tanker dan juga lonjakan konsumsi masyarakat. Jadi kalau yang aku dapat informasinya Tong Pradua dari Detik News, kapal pengangkut BBM itu ngalamin kendala teknis waktu proses bongkar muat dan kesulitan memasang jangkar di terminal BBM. Jadi jadwal bongkar muat yang seharusnya jam 6.30 waktu Indonesia Tengah mundur jauh tuh sampai jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, lonjakan konsumsi masyarakat juga terjadi di peningkatan kebutuhan dan konsumsi masyarakat untuk BBM, khususnya jenis Pertalite ya, yang mencapai rata-rata sekitar 2.200 kiloliter per hari. Nah, ini karena dipicu karena selisih harga yang cukup jauh. Langkah penanganan Pertamina sendiri dari mereka, lebih tepatnya PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus ya, ini mendatangkan tambahan pasokan BBM secara bertahap guys. Pengapalan muatan belasan ribu sampai dengan puluhan ribu kiloliter Pertalite dan Pertamax yang dijadwalkan standar di terminal BBM Sanggaran dan Manggis. Nah, untuk Pertamina itu sendiri mereka mempercepat distribusi dari terminal ke SPBU yang ngalamin antrian panjang. Tapi salfok juga sih sama bule-bule di sana ya. Tahu enggak sih guys, ada bule-bule yang dia mungkin kasihan ya ngelihat orang Indonesia yang sampai segitunya ngantri BBM gitu kan, panas-panas. Real guys, aku lihat ada yang bikin konten, dia tuh dari pagi sebelum siang kayak jam 10 gitu lah. Itu baru bener-bener bisa dapat BBM dan bisa pulang itu sekitar jam sore, jam 5-an. Habis maghrib dia baru bisa makan. Kamu bayangin selama itu buat ngisi bensin motor tuh Tong Pradua. Waduh, buat teman-teman kita yang di Bali nih, semangat terus ya. Semoga dari Pertamina bisa segera mengatasi masalah ini. Karena ngomongin soal kelangkaan BBM atau lebih tepatnya krisis BBM di Bali di Tong Pradua, ngantri panjang lah kan tuh. Tapi ada ceritanya guys yang ngalamin sia-sia udah ngantri panjang. Dia udah ngantri berjam-jam gitu kan, tapi di belakangnya emang masih banyak orang juga. Pas giliran dia nih, ya pas giliran dia yang waktu yang ngisi, diinfoin maaf banget udah habis, stoknya udah habis, maaf banget. Ya ampun, itu rasanya kayak sakit tak berdarah tuh Tong Pradua. Udah nunggu lama-lama tapi malah sia-sia.